0: Jambi.
1: Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata menilai acara musik, ajang olahraga, dan kegiatan kreatif bisa mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Minggu tanggal 21 Juni lalu menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau CEO Danantara Rosan Roslani dan membahas peluang pertumbuhan ekonomi baru termasuk juga penguatan sektor pariwisata melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Sektor tersebut mencakup penyelenggaraan kegiatan olahraga, konser musik, dan industri kreatif yang dinilai memiliki potensi menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan perputaran ekonomi nasional. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya hari Kamis kemarin mengatakan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti konser musik, ajang olahraga, dan kegiatan kreatif dapat menjadi faktor penarik untuk mendatangkan wisatawan. Kementerian Pariwisata selama ini juga mengembangkan berbagai kegiatan melalui program Charisma Event Nusantara atau KEN yang menjadi salah satu instrumen promosi destinasi wisata di berbagai daerah. Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir juga mengatakan bahwa tren music tourism atau pariwisata musik saat ini semakin banyak dibicarakan dan memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata. Sementara Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menurut Akhir telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI guna membahas potensi pengembangan wisata berbasis konser musik di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dari pelaku industri terkait pelaku peningkatan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan konser dan hiburan berskala besar. Selain pariwisata musik, Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan sport tourism atau pariwisata olahraga melalui berbagai kegiatan olahraga yang mampu menarik peserta dan wisatawan ke suatu destinasi. Beliau mencontohkan penyelenggaraan kegiatan lari di kawasan Mandalika hingga Geopark Run Series yang dinilai mampu meningkatkan kunjungan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi hari ini ya. Ya deh, untuk yang lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan ganti-ganti. Ya, hati-hati saja ya, karena sekarang kan sudah tidak begitu rame ya, karena anak-anak sekolah kan udah pada libur gitu. Jadi ya, tapi walaupun memang agak sedikit lengang, agak sedikit luas gitu ya, semoga saja kita selalu mematuhi aturan lalu lintas ganti-ganti ya. Kalau mau belok kiri ya pakai lampu sen ganti-ganti, belok kanan pakai lampu sen kanan, jangan belok kiri tapi beloknya ke kanan, sen kiri beloknya kanan ganti-ganti ya. Iya, terus juga kalau pas sudah di lampu merah ganti-ganti, kalau memang sudah warnanya hijau itu ya udah kita harus siap jalan, kita harus jalan lagi. Jangan sampai di belakang kita mesti klakson-klakson ganti-ganti ya. Karena apa? Karena mungkin kita pas di lampu merah kita buka HP seperti itu, sehingga gak tahu nih dari merah udah berganti warna hijau ganti-ganti ya. Jadi memang semuanya harus paham ganti-ganti ya. Jadi yang di belakang juga gak terlalu klakson-klakson gitu untuk memberitahu bahwa kita sudah semestinya harus jalan ganti-ganti ya. Oke, semoga semuanya bisa mematuhi aturan lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ganti-ganti ya. Iya, dan masih banyak informasi ganti-ganti, salah satunya di mana perlindungan terhadap kopi Arabica Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan sertifikat indikasi geografis atau IG itu dapat mendatangkan nilai tambah terhadap komoditas unggulan tersebut. Hal ini pun terungkap ganti-ganti saat kegiatan koordinasi pemerintah kota setempat dengan Kanwil Kemenkumham Jambi yang digelar di Kota Sungai Penuh Kamis kemarin. Iya, di mana Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Jambi Ahmad Jumadi mengatakan bahwa kopi Arabica Sungai Penuh memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi pengaruh kondisi geografis wilayah ganti-ganti ya. Nah, selain itu metode budidaya, kualitas cita rasa, serta reputasi yang telah dikenal luas di kalangan penikmat kopi. Karenanya kopi Arabica Sungai Penuh dipandang penting mengantongi sertifikat IG untuk mendatangkan nilai tambah yang akan berdampak pada petani budidaya komoditas ekspor tersebut. Nah, oleh karena itu, ganti-ganti menurut Ahmad, gelaran koordinasi bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mempercepat proses pendaftaran IG. Kemudian juga memastikan kesiapan dokumen dan data pendukung yang menjadi syarat pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di mana produk tersebut melalui pendaftaran indikasi geografis akan memperoleh perlindungan hukum ganti-ganti, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi ya bagi petani dan pelaku usaha kopi daerah. Iya, dan Kanwil Kemenkumham Jambi juga terus mendorong penyediaan data serta koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses pendaftaran, di mana kopi Arabica Sungai Penuh diharapkan semakin memiliki kepastian perlindungan hukum, memperkuat identitas produk lokal, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
3: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
1: Nah,

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu bataki do boanoku.
4: Main musik nih. Sada dua tolu,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1.

hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Di 17, oh belum, 12 menit ganti-ganti dari jam 8 pagi. Di luar cuaca kayaknya sudah sangat cerah ya. Sudah kelihatan sekali sinar mataharinya yang bersinar menerangi dunia ini ganti-ganti. Ya, terutama juga nih menyinari gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitar sini lah ya. Pokoknya semuanya ganti-ganti tidak lagi gelap seperti tadi, tapi sudah sangat terang. Terus ada angin juga yang sepoi-sepoi ganti-ganti ya. Nah, itu juga dilihat dari pergerakan dedaunan sih. Yang ada di luar sana tuh ganti-ganti ya, yang emang kelihatan ya. Ya, ganti-ganti hari ini 26 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, ganti-ganti ya, atau Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap, ganti-ganti ya. Ya, di mana peringatan global ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat.

0: Ya, ganti-ganti melansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Narkoba Ilegal yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, ganti-ganti, itu ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 42/112 yang diadopsi pada tanggal 7 Desember 1987. Di mana peringatan ini bertujuan memperkuat aksi dan kerjasama internasional dalam mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Iya, karena setiap tahunnya individu, komunitas hingga berbagai organisasi di seluruh dunia ganti-ganti turut berpartisipasi dalam kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal. Iya, dan yang pasti masalah narkoba merupakan tantangan global ya, ganti-ganti yang kompleks dan berdampak pada jutaan orang di berbagai negara. Selain mengancam kesehatan fisik dan mental, banyak pengguna narkoba juga menghadapi stigma dan diskriminasi yang membuat mereka enggan atau kesulitan memperoleh layanan kesehatan dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, ganti-ganti peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Narkoba Ilegal juga menjadi momentum untuk mendorong pendekatan yang lebih manusiawi. Dan kampanye ini menekankan pentingnya memperlakukan pengguna narkoba dengan hormat dan empati, menyediakan layanan sukarela berbasis bukti dan mengedepankan upaya pencegahan serta menawarkan alternatif selain hukuman dan menghapus stigma dan diskriminasi melalui sikap yang saling menghargai, ganti-ganti ya. Iya, di mana pada 2026 tahun ini peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional, ganti-ganti mengusung tema masalah narkoba global, isu yang terus berlanjut, tantangan baru dan respon inovatif ganti-ganti ya, yang menyoroti perlunya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dengan solusi yang lebih efektif.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonas Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Halo Jambi. Ganti-ganti untuk edisi hari ini 26 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Ganti-ganti ya. Jadi paling tidak kita harus bisa mengawasi pergaulan anak-anak, ganti-ganti ya, sehingga anak-anak kita juga tidak terjerumus gitu ya. Karena kalau sudah terjerumus mungkin akan agak sulit untuk dipisahkan, kecuali kalau misalnya memang anaknya memang betul-betul mau berubah, ganti-ganti ya, apalagi pergaulan sekarang ganti-ganti. Jadi ya mungkin tidak hanya anak-anak ya, tapi kita juga harus selalu waspada nih dalam lingkungan pergaulan, ganti-ganti ya. Jadi jangan salah ya, menggunakan narkoba tentunya kita menjerumuskan diri kita sendiri, ganti-ganti ya. Jadi daripada kita rugi diri sendiri kayak hidup gak berarti ya, mendingan kita isi kehidupan ini dengan hal yang baik saja, ganti-ganti ya. Hai Gede, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Jambi Bedendang.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pengen joget?

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, selamat pagi, jelang siang, ganti-ganti tentunya masih dari kawasan perkantoran Telan Hipura 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Satu informasi, kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa ketika menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin. Posisi tersebut memberi keuntungan besar bagi Seleção das Quinas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Kebangkitan Portugal menjadi sorotan setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang secara mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka, dan saat ini peluang mereka untuk lolos sebagai juara grup terbuka sangat lebar. Meski demikian, persaingan di grup K belum sepenuhnya selesai. Kolombia masih berpeluang merebut posisi teratas jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya. Laga antara Portugal dan Kolombia pada match day terakhir diperkirakan menjadi penentu juara grup. Pertandingan tersebut berpotensi menentukan jalur Portugal menuju fase gugur sekaligus peluang terciptanya duel impian melawan Argentina. Berdasarkan skenario fase knockout Piala Dunia 2026 yang dilansir oleh FIFA, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain apabila berhasil finish sebagai juara grup K. Jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika mereka lolos sebagai runner-up. Tapi perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan pertemuan dengan Argentina di babak perempat final. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga delapan besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup G setelah menyapu bersih dua pertandingan awal. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil meyakinkan dan tidak lagi bisa digeser dari posisi puncak klasemen. Jika kedua tim berhasil melewati babak gugur, maka dunia akan menyaksikan salah satu pertandingan paling bersejarah dalam era modern sepak bola. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berpotensi kembali berhadapan di panggung Piala Dunia, dan duel tersebut akan memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekedar pertandingan perempat final. Ini bisa menjadi pertemuan terakhir dua legenda yang selama hampir dua dekade mendominasi sepak bola dunia. Ronaldo saat ini tengah menikmati kebangkitan bersama Portugal setelah mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan. Sementara Messi juga terus menunjukkan ketajamannya bersama Argentina di usia yang mendekati 39 tahun. Kedua pemain sama-sama masih menjadi pusat permainan tim masing-masing. Kehadiran mereka membuat kemungkinan duel Portugal kontra Argentina menjadi magnet terbesar turnamen sejauh ini. Meskipun skenario itu masih bergantung pada hasil pertandingan fase gugur, peluangnya kini semakin nyata. Dunia sepak bola akan mendapatkan salah satu laga paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia jika Ronaldo dan Messi ditakdir bertanding sekali lagi dalam Piala Dunia 2026.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Ya, ganti-ganti Belanda kembali menunjukkan keunggulannya setelah mengalahkan Tunisia 3-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Kansas Stadium. Dan hasil ini juga memastikan tim Orange keluar sebagai juara grup F pada Jumat 26 Juni 2026 pagi. Ketika babak kedua dimulai, Hazim Mastouri langsung memperkecil ketertinggalan Tunisia lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepak pojok Hannibal Mejbri. Bola meluncur deras ke gawang dan tidak mampu dihentikan kiper Belanda. Gol tersebut menjadi gol perdana Mastouri di ajang Piala Dunia. Tunisia pun mendapat suntikan semangat untuk terus mengejar ketertinggalan. Tidak tinggal diam, Belanda membalas gol pada menit ke-62 lewat situasi sepak pojok sundulan Jan Paul van Hek yang menyambut sepak pojok Tijani Reijnders akhirnya bersarang di gawang Tunisia kemungkinan setelah sempat mengenai pemain lain. Gol tersebut menjadi tambahan berharga bagi Belanda. Hasil ini semakin memperkuat peluang mereka untuk finish sebagai juara grup F. Lini belakang dan kiper Tunisia sempat kehilangan koordinasi sampai bola jatuh ke kaki Tijani di dalam kotak penalti. Tijani pun mengangkat bola melewati kiper, tetapi sepakannya membentur mistar gawang. Tidak ada pemain Belanda yang siap menyambar bola pantul tersebut. Tunisia akhirnya berhasil menyapu bola dan menghindari kebobolan lagi. Tunisia melakukan 3 pergantian pemain sekaligus sebelum jeda minum. Haj Mahmud, Elias Akhouri, dan Mortada Ben Awanes masuk menggantikan Rani Khedira, Anis Ben Slimane, serta Muhammad Amin Ben Himida. Belanda juga melakukan 3 pergantian pemain. Toon Koopmeiners, Justin Kluivert, dan Crescencio Somerville masuk menggantikan Frenkie de Jong, Tijani Reijnders, serta Daniel Malen. Bart Verbruggen kembali menunjukkan ketangguhannya di bawah mistar gawang Belanda. Dia berhasil menepis tembakan jarak jauh Hannibal Mejbri yang mengarah ke gawang. Sebelum peluang Hannibal Mejbri itu, Tunisia sempat meminta hadiah penalti ketika Elias Akhouri terjatuh di bawah tekanan Denzel Dumfries. Namun wasit langsung melambaikan tangan sebagai tanda permainan dilanjutkan. Protes para pemain Tunisia tidak membuahkan hasil. Insiden tersebut dinilai belum cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran di kotak penalti. Pergantian pemain terus-menerus dilakukan kedua tim sampai Memphis Depay diturunkan untuk menggantikan Brobbey. Masuknya Memphis Depay nyaris menambah keunggulan Belanda lewat tendangan akrobatik di dalam kotak penalti. Peluang itu tercipta setelah menerima umpan silang dari Denzel Dumfries. Upaya tersebut hampir menjadi penutup sempurna bagi Belanda, namun penyelesaian Depay belum mampu berbuah gol. Hingga peluit akhir dibunyikan, Belanda masih unggul 3-1. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Belanda atas Tunisia. Dari hasil ini, Belanda menutup fase grup dengan kemenangan dan memastikan finish sebagai juara grup F. Mereka akan menghadapi Maroko pada babak 3-2 besar di Monterrey.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Ya, ganti-ganti hari ke 10 bulan Muharram atau yang dikenal sebagai hari Asyura merupakan salah satu hari yang memiliki kedudukan istimewa di dalam Islam. Sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan melalui berbagai amalan kebaikan, terutama puasa sunnah Asyura yang sangat dianjurkan. Disampaikan oleh Ustadz Amirul Khatib, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dia menyampaikan salah satu nilai istimewa hari Asyura adalah sebagai simbol syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kedua adalah pengampunan dosa. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa puasa pada hari Asyura itu memiliki keutamaan besar, yaitu menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kecil selama satu tahun yang telah lalu. Keutamaan ini menjadikan Asyura sebagai kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperbaiki kualitas ibadah. Kisah keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari kekuasaan Fir'aun menjadi pelajaran bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang atas kebatilan. Selain itu, ganti-ganti hari Asyura juga mengandung nilai kepedulian sosial. Menyantuni anak yatim, kaum duafa, dan mereka yang membutuhkan menjadi pengingat bahwa ibadah tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Nilai lainnya adalah semangat memperbanyak amal soleh. Para ulama menganjurkan ya umat Islam untuk memperbanyak doa, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya pada hari yang mulia ini. Hari Asyura menjadi momentum memperkuat hubungan dengan Allah sekaligus memperbaiki hubungan sosial dengan sesama manusia. Dan bagi umat Islam, hari Asyura bukan sekedar penanda tanggal dalam kalender Hijriah. Hari ini juga merupakan momentum spiritual yang mengajarkan syukur, pengorbanan, perjuangan, pengampunan, serta kepedulian sosial. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, peringatan 10 Muharram dapat menjadi sarana membangun pribadi yang lebih bertakwa, berakhlak mulia, dan tentunya bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi,

Ya, ganti-ganti pertandingan Piala Dunia antara Turki dan Amerika Serikat akhirnya dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2, walaupun Turki harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 ya. Ini kemenangan yang cukup menyedihkan begitu ya. Menang tapi harus tersingkir begitu kan. Oke lah, ganti-ganti berikutnya satu informasi untuk ganti-ganti ya. Kayu gaharu. Ya pasti sudah pada pernah dengar ya, atau pernah melihat juga gitu ya. Kayu gaharu ini dikenal sebagai salah satu hasil hutan bernilai ekonomi tinggi yang telah diperdagangkan selama ratusan tahun. Kayu ini bukan berasal dari jenis pohon khusus, melainkan terbentuk ketika pohon tertentu mengalami luka atau infeksi alami sehingga menghasilkan resin beraroma khas. Resin tersebut meresap ke dalam serat kayu dan menciptakan gubal gaharu yang sangat dihargai di beberapa negara. Aroma harum yang dihasilkan gaharu ini menjadi alasan utama ya, tingginya permintaan pasar. Sejak dulu, gaharu itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan parfum, dupa, hingga berbagai keperluan ritual keagamaan. Di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah, aroma gaharu ini dianggap memiliki nilai spiritual dan simbol kemewahan sehingga permintaannya itu terus bertahan dari waktu ke waktu. Tidak semua pohon mampu menghasilkan gaharu ya. Pohon dari kelompok Aquilaria dan Gyrinops merupakan jenis yang paling dikenal sebagai penghasil gaharu. Namun hanya sebagian kecil pohon yang berhasil membentuk resin berkualitas tinggi. Proses pembentukannya juga membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga menjadikan gaharu ini sebagai komoditas yang langka. Di Indonesia sendiri, pohon penghasil gaharu itu banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penting dalam perdagangan gaharu dunia. Selain berasal dari alam, saat ini masyarakat juga mulai membudidayakan pohon gaharu melalui teknik inokulasi atau penyuntikan jamur untuk merangsang pembentukan resin. Nilai ekonomi gaharu dapat mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah per kilogram tergantung kualitasnya ya. Gaharu dengan kandungan resin tinggi memiliki warna lebih gelap dan aroma yang jauh lebih kuat. Produk berkualitas premium biasanya diekspor ke berbagai negara untuk kebutuhan industri parfum dan wewangian. Meskipun menjanjikan keuntungan yang besar, pemanfaatan gaharu juga menghadapi tantangan ya. Penebangan liar serta eksploitasi yang berlebihan pernah menyebabkan populasi beberapa jenis pohon penghasil gaharu ini menurun drastis. Karena itu berbagai upaya konservasi dan budidaya terus dikembangkan agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Selain bernilai ekonomi, gaharu juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar hutan, mulai dari pembibitan, budidaya, pengolahan kayu, hingga produksi minyak atsiri gaharu dapat menjadi sumber pendapatan baru. Dengan pengelolaan yang baik, tentunya gaharu tidak hanya menjadi komoditas ekspor ya, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kelestarian lingkungan. Dan ke depan, permintaan terhadap produk alami dan ramah lingkungan diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini tentu memberi peluang bagi industri gaharu Indonesia untuk berkembang lebih luas. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan upaya menjaga keberlangsungan sumber daya hutan yang menjadi asal komoditas bernilai tinggi tersebut.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini ma.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia dengan bahasa dan tanah air serta bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Nanti-ganti konco-konco sahabat budayo. Jangan lupa dengarkan terus RRI 4 Jambi 99.2 MHz.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini 26 Juni 2026 bertepatan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Pada kesempatan ini tema pembahasan atau khutbah Jumat kita adalah bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa serta umat. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau yang disingkat dengan HANI 2026. Kemudian ini juga menjadi instruksi dari Majelis Ulama tingkat nasional bahwa pada Jumat ini semua masjid yang melaksanakan Jumat untuk mengangkat tema bahaya narkoba. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Perkembangan peradaban umat manusia terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Tingkat pergaulan dan gaya hidup umat manusia juga mengalami perubahan, sehingga kita semua harus menyikapi situasi dan perkembangan tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ancaman terbesar saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Kemaksiatan jenis ini bahkan sudah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba saat ini mencapai 4,8 juta jiwa. Sedangkan jumlah tahanan pada lembaga masyarakat mencapai 80% dari kejahatan lainnya yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, patut kita renungkan bersama bahwa narkotika bukanlah sekedar masalah sosial biasa. Ini adalah wabah yang merusak. Tidak hanya menghancurkan fisik dan mental, tetapi juga merusak keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, dari berbagai masalah sosial yang muncul, beberapa pertanyaan
Mengapa Islam mengharamkan narkotika? Seberapa besar dampak negatif penyalahgunaan narkotika? Dan bagaimana mengantisipasi bahaya narkotika? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menjawab beberapa persoalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dari firman Allah ini dapat kita pahami bahwa Allah sudah memberikan senyelemen peringatan bahwa kita harus menjauhi perbuatan yang bersifat keji dan sesuatu benda yang bersifat merusak, sebab itu adalah perbuatan setan yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Apalagi narkotika, itu adalah perangkap setan. Narkotika dilarang, bahkan diharamkan dalam Islam karena memberikan dampak negatif. Di antara dampak negatif dan penyalahgunaan narkoba itu adalah, pertama, gangguan fisik, di mana akan merusak otak, merusak jantung, merusak hati, ginjal, serta merusak saraf lainnya. Kalangan medis sudah banyak memaparkan ini. Yang kedua, gangguan kesehatan mental, di mana serangan-serangan narkoba atau narkotika adalah kecenderungan emosi meningkat, sering marah, halusinasi, dan gaya hidup yang ingin menang sendiri, dan selalu ketagihan. Lalu yang ketiga, dampak negatif daripada narkotika, tentunya bagi lingkungan dan masyarakat yang tidak aman. Kita lihat sekarang ini banyak di masyarakat kita, orang-orang yang sudah ketagihan narkoba, mencuri, merampok, bahkan membunuh, mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menyebabkan kebobrokan ekonomi akibat dari narkoba. Pertama, diberikan gratis, lalu dijual dengan harga yang mencekik. Terus ketagihan dan ketagihan. Kemudian ketiga, merusak dunia pendidikan. Akibat yang ditimbulkan, merusak otak, merusak saraf. Lalu penggunanya tidak stabil secara ekonomi. Sering berbohong. Tidak sadar. Dan menurunkan kemampuan sosial. Maka dalam hal ini, untuk melindungi warga negara, maka sudah ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karenanya kita harus menerima dengan satu, sami'na wa ata'na. Kita harus taat dan patuh kepada undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Saudara kaum muslimin
jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keharaman narkotika serta begitu besarnya dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, maka kita harus bertekad melakukan gerakan bersama dalam upaya mengantisipasi bahaya narkotika dan penyalahgunaan dengan beberapa langkah. Di antaranya, mari kita teguhkan iman, karena iman yang kokoh akan menjadi benteng pertahanan terkuat terhadap godaan-godaan yang merusak. Dengan melekatkan diri, dengan mendekatkan diri kepada agama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menolak godaan narkotika. Lalu yang kedua, mari kita edukasi, kita didik diri kita dan orang-orang di sekitar kita tentang bahaya narkoba. Lalu yang ketiga, mari kita aktif dalam upaya mencegah, berpartisipasi dalam program-program anti-narkoba, mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dan menjadi teladan bagi orang-orang lain dengan gaya hidup yang sehat dan bermanfaat. Yang terakhir, mari kita doakan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam perangkap narkotika. Doa adalah senjata yang ampuh, dan dengan berdoa kita bisa memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang membutuhkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya, di hari peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional ini, kami menghimbau, mari bersama-sama bergerak bergandengan tangan mensosialisasikan bahaya narkotika agar Indonesia terbebas dari narkotika, sehingga terwujud generasi Indonesia yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu waghfurur rahim.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
2: Nggak tahu, aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
1: Rencananya aku mau ajak kamu belanja, aku mau borong nih.
2: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
1: Hehehe, iya sih.
3: Oh no!
2: Ya ampun, Ci, kamu boros banget. Apa kamu nggak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini, dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.

0: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Ya, ganti-ganti selanjutnya tepat pukul 13 kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program hari ini di 26 Juni 2026 ya, untuk siaran budaya Nusantara berjaringan.

0: antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Okay. Apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
1: Oh iya, lantunannya beda.
0: Lantunannya ya,
1: beda. Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkestin Karang Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Uso.
0: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Mm-hmm. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Mm-hmm. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya.
0: Kelimanya.
1: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik Tingkilan?
0: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa Tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi. Mm-hmm. Buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Mm-hmm. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu Tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri. Yeah. Ya. Baik. Kemudian nih kan Tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik Tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
0: Iya, yeah, kalau keunikan betul unik sih. Mm-mm. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Mm-hmm. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas. Sudah
1: ada, ya?
0: Membumingkan Tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Mm-hmm. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang tradisi tetap ada di kalangan kami juga. Orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh, iya iya. Iya,
0: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya.
0: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
0: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal. Betul. Atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan. Karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya, untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
0: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
0: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
0: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
0: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikutikan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Satu orang. Nah, ya.
0: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
1: Nyampur.
0: Di situlah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Gusul?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band. Langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita C ciri khas, iya, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus, tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
1: ya,
0: sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0411. Oh ya.
2: Yeah.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau telepon biasa 0411772656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, yang di Lampung ya.
3: Kabar apa? Kabar baik.
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Tami pun.
1: Ya pun.
3: Sehat mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini lo apa busu Muhammad Irwanto? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Ya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada? Biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Sepi Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Mbok Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati
1: terputus.
2: Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Mm-mm. Saya dulu nih masih kecil mungkin atau yeah. Masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak. Mm-mm. Ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Mm-hmm. Karena gini kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mm-mm. mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya seperti kayak apa ya saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama.
2: Mm-hmm.
4: Kutai Lama lagu ini lagu apa Jauh di Mata itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang.
2: Mm-mm.
4: Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan. Karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes tingkilan tepi makam. Kalau orkes tingkilan tepi makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum ya.
5: Hai.
2: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata.
2: Iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Ya. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova dari Jakarta.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo Cak Ayu.
1: Cak Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya
1: amin.
5: Langsung ke Buso
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, untuk ya, tapi saya bakalkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkes tingkilan. Sejauh ini seperti apa sih ya, untuk ya, kemudian juga untuk agar mempertahankan identitas tingkiran tersebut. Oke. Okay. Rasanya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa gitar kecil itu nah. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele.
4: Apa, jalan itu. Ukulele.
1: Kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo, selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass, itu aja. Ada enam alat musik yang kami mainkan. Nah tapi dengan alat musik enam ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja, menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kering-kering dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: kan Cak Ponova.
6: Ya Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia nih. Ini passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya. Saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah selamat ya Bapak ya dengan Cik Guria ya Pak Imam ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah, ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Singkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan pernah sejauh mana kayak yang ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Singkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Itu siap saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya, Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga Bapak Pak juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke,
6: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian Singkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Singkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm, itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Singkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya,
4: ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2006, mm-hmm, itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm, yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Singkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-mm, yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Singkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi ke, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pernah hanya tepian mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya tepian mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda ayo gitu kan.
2: Ikut
4: karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda. Tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu. Latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Masih lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Pro 4 99,2 FM.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: HP baru ya, Sam?
2: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
1: Kamu baru gajian?
2: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
1: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
2: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
3: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
4: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
5: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
6: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
7: Lapor, dari Tapanuli, siap.
8: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
9: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
10: Lapor, dari Madura, siap.
11: Lapor, dari Bali, siap.
12: Lapor, dari Sulawesi, siap.
13: Lapor, dari Maluku, siap.
5: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
6: Maaf, Bu, kita berwarna beda.
5: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat, perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
6: Lapor dari Papua.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Makan nasi. Ya, ganti-ganti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengantongi informasi dugaan praktek pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di sejumlah kantor imigrasi. Informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat dan menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya terus menerima informasi terkait dugaan praktek serupa di berbagai wilayah. Namun Budi belum bersedia mengungkap kantor imigrasi mana saja yang diduga terlibat. Budi menjelaskan, KPK juga terus memetakan wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi warga negara asing, termasuk Bali. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada 19 Juni 2026. Menurut Budi, penyidik akan melihat pola dugaan pemerasan di berbagai kantor imigrasi sebelum menentukan langkah pengembangan perkara. Direktur Penyidikan KPK Taufik Hidayat membenarkan adanya dugaan aliran setoran tersebut. Hal itu terungkap setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di Bali termasuk di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Meski demikian, KPK belum mengungkap nilai dugaan setoran maupun pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut. Penyidik masih mendalami informasi seluruh informasi dan barang bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan. Dan dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tidak hanya Silmi Karim, KPK juga menjerat 7 pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.

0: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat mendengarkan ganti-ganti. Untuk ganti-ganti mendengarkan kami di 99,2 MHz dan juga di Jambi Petang Niko edisi Jumat 26 Juni 2026 di kesempatan kita yaitu di acara Pro Dangdut. Dan juga ganti-ganti dengan topik atau tema kita yaitu sehari tanpa handphone ini. Ya di 0811670799020 untuk ganti-ganti pastinya yang ingin bergabung bersama kami di Jambi Petang Iko. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
1: Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah. Bunda Wati juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: Nur. Iya, baru bangun yuk?
1: Tahu, baik. Baru bangun bener ini. Baru kira-kira 5 menit lah.
0: Oh iya, pantas lah. Suaranya ini.
1: Suara-suara becek.
0: Iya, suara-suara memang baru bangun tidur ini.
1: Iya, pas Andre bawa

0: sibuk pula nyariin.
1: Mm-hmm.
0: Nur.
1: Oi.
0: Lagu Bunda Nur.
1: Lagunya apa?
0: Tak mau yang kemarin lagi, aduh komen pula yang kemarin pula minta. Udah mau lagu Segudang Rindu?
1: Segudang Rindu. Mm-hmm. Oke, dicari dulu ini Bunda ya, sambil san salamnya.
0: Salam Bunda tuh masa salam Nur. Mm-hmm. Mau beli nyawa dulu Nur. Ada Nur?
1: Masih dicari.
0: Cari lah. Bunda menanti saja lah. Banyak papi-papi, mami-mami lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Semua-semuanya lah.
1: Oke. Okay. Ada lagunya.
0: Terima kasih Nur ya, buat Anur saya selalu.
1: Amin.
0: Antar rezekinya, sukses kedepannya.
1: Amin.
0: Dan dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tadi di 99,2 MHz. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Dangdutan yuk.
1: Ayo dengan Bang Ramlan.
2: Iya, apa kabar nih Mas Anur?
1: Alhamdulillah baik, Bang Ramlan juga kayak mana?
2: Kabarnya alhamdulillah saya juga ya.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Kebetulan lagi nyanyi yang Thailand.
1: Oh, lagi santai-santai lah ya.
2: Iya, mengingat cuaca pun harinya hari panas terdang gitu.
1: Iya, main panasnya nih, bukan main lagi sih.
2: Iya, lumayan lah dalam rumah ya. Tapi kalau masih dingin dalam kuda.
1: Iya, panas lah, mas dingin juga. Oke, tema kita sehari tanpa handphone.
2: Gimana kalau sehari tanpa handphone ya, dah? Hmm. Kalau berhubung berdasarkan kawan, nggak bisa itu, Pak Tandur ya.
1: Nggak bisa?
2: Iya, nggak bisa tanpa handphone seharinya, dah.
1: Iya.
2: Kalau mau dekat dengan kawan, kadang-kadang rusak kalau nggak ada handphone ya, dah.
1: Hmm.
2: Pokoknya nggak bisa lah kalau sehari tanpa handphone ya, dah.
1: Agak susah dah.
2: Gimana pun radio ya, dah.
1: Hmm. Lagi di zaman sekarang ini susah memang.
2: Apalagi di zaman sekarang enggak susah juga.
1: Iya.
2: Mana kan dengan handphone ada. Apalagi kalau orang berdagang juga dengan handphone ya, dah. Pokoknya semuanya dengan handphone lah, dah.
1: Iya. Oke. Okay. Lagu kita apa nih?
2: Lagunya Tiada Seindah Mimpi.
1: Tiada Seindah Mimpi.
2: Itu dari Leo Aldi ya.
1: Oke. Okay. Dicari dulu ya sama-sama nih.
2: Salam ya.
1: Hmm.
2: Pokoknya salamnya banyak nih gini. Hmm. Salam buat Anu, salam sore, selamat tugas, semoga selalu juga ya.
1: Hmm.
2: Ada juga Bang Rudi ya, ada juga Markan, ada juga Bang Alimin, ada juga Bang Ijal juga. Ada juga Mudawati tadi ya, ada juga Bang Alimin dan Nadia Purnamanya ya.
1: Hmm.
2: Ada juga Abdullah, ada juga Insipul juga, ada juga Bang Andi Cakrawinata ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga Bang Andi Muksin, ada juga Bela RTM, ada juga Naila, ada juga Budi Sila juga.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga ni Putra Pulau Kijang ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga jauh di sana seperti Bang Kebuat Jasa, ada juga juga Ibu Farida, ada juga Mak Kembar juga.
1: Mm-hmm.
2: Ada di Kepina yang ada di kapal juga Salma Sone. Ada juga siapa lagi ni Mbak Anita juga, ada juga Ajeng, ada juga Pero juga. Siapa lagi ya? Buat semua-semuanya lah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ada Mas Andur?
1: Ada lagunya ada.
2: Oke, Bang Andur, terima kasih waktunya.
1: Yup.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan tentunya yang sudah bergabung di Jambi Petangiko dan juga di 0811670799120 untuk ketika-ketika yang bergabung bersama kami yo di Pro Dangdut Jambi Petangiko di edisi 26 Juni 2026. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut kan Bang Nur.
1: Yo Bang Andi.
3: Iya. Dan juga di 0811670799120.
4: Ya, yang penting sehat Bang Nur.
1: Alhamdulillah. Suara radio agak dikecilin dikit, ya. Bang Andi.
3: Oh iya. Oke.
1: Hmm.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Gimana kabarnya? Hah? Tema kita sehari tanpa handphone.
3: Wah, kalau saya enggak bisa, Bang Nur.
1: Enggak bisa.
3: Saya bisnis.
1: Oh, iya.
3: Kita enggak bisa bertukar tanpa handphone, stres.
1: Apalagi kadang-kadang dengar lagu di handphone dah.
3: Iya, apalagi pacar saya itu kalau enggak dengar radio dia sakit kepalanya.
1: Oh.

0: Oh, marah dia.
1: Oh iya, dia marah tuh. Apalagi kalau jaringan tidak ada, dia marah sekali. Dia stres kalau tidak ada masuk jalur radio sehari. Dia kan masuk Ternate, di mana-mana itu digabung. Nah, kalau tidak dapat, kalau HP rusak atau jaringan tidak ada, ngamuk tuh.
0: Oh, ngamuk dia. Aduh, Caca. Oke. Okay.
1: Saya lagunya minta lagu ini saja.
0: Apa itu?
1: Lagunya sebuah spesial buat Nika Ternate. Lagunya minta atas nama cinta dari Leo Waldi.
0: Leo Waldi sudah?
1: Sudah ya?
0: Iya, dari Leo Waldi sudah.
1: Kalau enggak masih ada kecinta dari Latif Khan.
0: Masih ada kecinta.
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Latif Khan.
0: Latif Khan ya.
1: Ya, yang orinya dia tuh.
0: Oke, dicari dulu.
1: Salam ya. Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Terus buatnya Ajeng, Vero, Cinta, Amarkan, Putra Pulau Kijang, Bang Muksin, Bunda Sila, Bu D, buatnya Bang Army, Ujang, Kadir CS, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Abdullah, ya buat semua dirangkul jadi satu, buat Bang Anur, salam sehat, salam bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada adikku di dalam, Bang Nur, Dika, ayo Dika, gabung.
2: Iya, halo, assalamualaikum, sedang berut, santetan yuk.
0: Yuk. Ya. Halo.
2: Iya, halo, assalamualaikum. Produk tandukan yuk.
0: Ayo.
2: Halo juga. Suaranya nih.
1: Yang keras suaranya dek.
0: Iya dek.
2: Iya, jaringan kan di tempatku.
0: Oke.
1: Yang keras suaranya.
2: Iya. Halo, boleh dengar?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, bicara terus.
2: Iya, boleh. Ya, kata boleh request lagu.
0: Oh, sudah lalu tiga. Apa? Pas.
1: Sudah pas.
0: Oh. Iya, lagunya.
2: Oh, iya. Salam dulu ya.
1: Iya.
2: Iya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, buat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Jambi.
0: Oke.
2: Terus salam buat Mangan Bisa Terunata. Terima kasih sayang. Atau salamnya, salam sayang paling sayang buat kamu. Terus salam buat Bang Mas Masrun, Bang Abdul Rahim, Bang Dimuksi, Pak Sitiawan, Bang Diku, Bang Adi Indra, Bang Rudi Hamza, Kak Ayu Masong, Kak Aure, Pak Nadira, Naila, Mbak Vero, Mbak Nita, Bunda Yani, Bunda Wati, Bunda Sila, Mbak Anjing juga, Mbak Afina juga, dan buat semua aja tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut.
1: Terima kasih Bang Nur.
0: Baik, terima kasih dari Bang Andi Cakra tadi yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut kita di Jambi Petang itu.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Enok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Hidup atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pulalah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 47.

0: Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Ya, di kebersamaan kita pada Jambi Petang Niko kali ganti di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutannya.
0: Ayo.
1: Ayo, selamat datang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Viru.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Hai, baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja. Pulang kerjanya cuma memang jam 4.
1: Enggak tentu Mas, kadang jam 3.
0: Kadang-kadang bisa lembur ya.
1: Aku kadang kerjanya kadang jam 9, kadang jam 8. Suka
0: gue lah. Mbak Vero, ya. Tema kita yaitu sehari tanpa handphone.
1: Kadang-kadang kalau nggak mood, nah juga sih Mas nggak pakai HP. Ya apalagi kalau ribut dengan seseorang.
0: Oh gitu.
1: Tahu lah kan seseorang.
0: Iya, seseorang lah. Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
1: Lagunya seharusnya aku.
0: Seharusnya aku dari siapa tuh?
1: Apa ya tadi? Sinta Gisul.
0: Sinta Gisul?
1: Ya.
0: Sinta Gisul seharusnya.
1: Enggak akan nanti ganti Mas ya.
0: Oke, dicari dulu.
1: Salamnya buat Mas. Selalu. Mas pernah juga enggak bawa HP.
0: Apa?
1: Pernah juga nggak bawa HP.
0: Nggak bawa HP?
1: Ya maksudnya nggak pakai HP sehari.
0: Pernah. Dua hari pun pernah. Asal libur. Gitu.
1: Oh iya gitu. Kirain ribut dengan seseorang.
0: Enggak. Juga. Bisa. Asal kan libur. Gitu.
1: Oh iya.
0: Oke. Lagunya udah ada nih Mbak.
1: Apa ya? Ini aja Kejam dari Revina.
0: Kejam?
1: Ya dari Revina Alfira.
0: Kejam Revina.
1: Revina
0: Alfira ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lalu yang udah masuk tadi ya, aku nggak tahu siapa yang masuk. Coba Bang Andi Sakra tadi sama Dika, Ajeng, Mbak Udin, Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama, buat Bang Rahman, buat Bang Abdullah, Bang SPM, Bang Putra Pulau Kijang, si Semar. Buat semuanya Mas.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
1: Dari Rasina Mas, jangan diganti.
0: Iya.
1: Mas pulangnya hati-hati.
0: Yuk.
1: Semalam siapa yang siaran Mas?
0: Nanti malam Bang Baihaki.
1: Oh ya. Makasih Mas ya.
0: Yuk.
1: Akhirnya ditunggu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viro yo yang sudah bergabung tentunya di Jambi. Malah di Jambi Petang Iko di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut RRI Pro 4 Jambi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah baik sehat. Gimana kabar juga Bang?
2: Alhamdulillah kabarnya nggak kurang satu apapun.
0: Iya. Di Lampung ini dah? Lampung panas dah?
2: Hari ini sangat luar biasa hari Jumat ini. Mungkin udah mulai masuk kemarau kayaknya udah 3 hari nih hujan hujan terus
0: ya.
2: Enggak panas,
0: panas.
2: Enggak ada hujan, tapi kalau Lampung-Lampung di daerah kabupatennya ya gerimis. Kalau tempat saya di Bandar Lampung

0: Lampung panas.
1: Oh panas di Bandar Lampungnya.
0: Di Jambi gimana Bang Anur?
1: Sekarang lagi panas ya.
0: Oh kamu berarti. Iya.
1: Cuman beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu gak ada salah hujan.
0: Iya.
1: Bang.
0: Masih itu sih masih pancaroba sih kadang panasnya 3 hari nanti besoknya hujan. Iya.
1: Bang, kalau Lampungnya di mananya Bang?
0: Di Bandar Lampung di Teluk Betung Timur Kota Karang.
1: Teluk Betung Timur Kota Karang.
0: Ya, Kota Karang ya.
1: Oh iya.
0: Pokoknya kalau udah lintas dari Sumatera itu Lampung Selatan tujuan Bandar Lampung gampang nyari tempat Kota Karang karena di kota.
1: Oke, banyak kiai tuh di sana, dak? Ada. Iya, tema kita yaitu sehari tanpa handphone.
0: Waduh, kayak apa ya kalau kayak ikan tanpa air sih?
1: Ikan tanpa air ya?
0: Iya, kayaknya gelegepan karena aktivitas saya itu separohnya bisa bilang 70% tuh di handphone sih.
1: Handphone ya. Tapi bisa dak? Kira-kira?
0: Nggak bisa kalau saya.
1: Oh, nggak bisa.
0: Pribadi ya, karena pagi itu jam habis sholat subuh itu WA untuk konsumen yang pesan ikan dari saya itu melalui WA. Share lokasi apa gimana kan malun HP semua.
1: Iya sih.
0: Kalau HP itu mati, aduh, kecuali libur juga walaupun lagi libur hari Minggu saya nggak kerja. Ya TikTok.
1: Scroll ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau nggak ada handphone, aduh ya Allah gitu. Iya. Sama radio juga nih, karena radio ini kan teman saya untuk beraktivitas juga RRI Digital itu.
1: Iya baik. Baik, lagu kita apa nih?
0: Lagunya aku pengen dengar dari lagunya dari Alam.
1: Alam?
0: Ya.
1: Yang mana tuh?
0: Yang Melamar.
1: Melamar Alam ya?
0: Ya.
1: Oke, dicari dulu sambil salamnya.
0: Ya, salamnya buat Bang Rudi di Jambi, terus juga ada Bang Amarkan. Ada juga Wak Udin, ada Bunda Wati ya. Semoga udah lekas sembuh dari pulang dari rumah sakitnya.
1: Amin.
0: Terus juga ada Bunda Yani, ada juga Bunda Yati Sardawi, ada Ibu Jamila juga. Terus juga ada Mang Ajum, ada Butet juga di Palmera. Terus juga ada semuanya aja lah tanpa terkecuali fan-fan Perempat Jambi dan di luar Jambinya sehat selalu aja Bang Anur.
1: Oke, baik.
0: Makasih ya Bang Anur ya.
1: Yuk.
0: Ya, lagunya dong. Ya udah makasih. Assalamualaikum tapi pun.
1: Ya pun. Baik, terima kasih dari Babang tampannya sudah bergabung tentunya di Jambi Petang Ika. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan ya. Assalamualaikum Mas Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia.
2: Ya, apa kabar Mas Nur ini?
1: Alhamdulillah baik. Panas di sini kayak mana?
2: Walaupun panas.
1: Iya, kalau di sana kayak mana?
2: Alhamdulillah sama baik, panas juga dulu sama juga.
1: Panas juga ya.
2: Iya, panas ini masih cepat
1: membahang
2: nangkep.
1: Baik. Iya. Baiklah, tema kita yaitu sehari tanpa handphone nih, Bunda.
2: Bunda enggak bisa lah pakai handphone. Saya Bunda juga kan anu kuliner di sini chat room.
1: Iya.
2: Jadi kan ada pesan checking sama Bunda kan melalui Bunda juga kan tentang mak masakan Bunda di situ. Tapi kadang Instagram. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari handphone.
1: Pokoknya.
2: Nah, lagi pula untuk komunikasi kita kan untuk keluarga atau teman yang membutuhkan kita kan, itu kan dia susah menghubunginya tanpa handphone.
1: Oke, baik.
2: Intinya alat komunikasi yang paling penting nyawa kedua. Itu aja.
1: Okay.
2: Ya, Anur.
1: Yuk.
2: Lagu Anur.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya dari Negeri Jet.
1: Yang mana? Apa?
2: Seribu kali.
1: Seribu kali ya.
2: Seribu benang cinta.
1: Oh, seribu benang cinta.
2: Ya, ada dong.
1: Sabar. Cari dulu. Tapi salamnya.
2: Salam dulu ya.
1: Yuk.
2: Salamnya kencangannya berbahamu, selamat sore, selamat bertugas tetap mengalami ya. Hati-hati yang dia.
1: Oke.
2: Amin. Ada beberapa nomor baku. Bersyukur budi semulia. Naila Pera, Anissa Wahidin. Masyarakat Kabupat, Bunda Rista, Mang Hajim, Mas Ibai, Mas Yatna, Harmi Medom, Mas Ahmad, Mama Elena Ayam, Putra Pulau Kita, Putra MPM, Andi Mesin, Andi Cekali Masa, Bang Nasrun, terus ada Data di sana, Bang Pak D. Ismati. Oke, semangat, Nur.
1: Oke.
2: Lagunya gimana?
1: Lagunya ada Seribu Menang Cinta.
2: Ada, oke lagu ditungguin ya.
1: Yuk.
2: Ya, terima kasih waktunya Pak Nasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung yo di Jambi Petang Hiko.

0: Pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher, cepat nian habisnya.
0: Aide, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Di kebersamaan kita di Jambi Petangko tentunya di Pro Dangdut untuk kenanti yang ingin bergabung di kebersamaan kita di edisi hari Iko di 0811 67079920. Halo Pro Dangdut. Ayo dari Bang Amar.
1: Ya,
0: gimana kabarnya Bang Amar?
1: Ya, panas.
0: Panas ya, sini juga nih.
1: Iya.
0: Iya, panasnya.
1: Di dalam adem ya.
0: Adem. Iya, lagu tema kita yaitu Sehari Tanpa Handphone.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Asal bisa bisa ngeluyur. Oke.
1: Okay. Halo. Halo, tanpa dompet ya, Tia.
0: Ah, itu agak susah tuh.
1: Iya, guys. Mana kita pergi waktu harus ada.
0: Baik. Oke, okay, lagu kita apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Tak Bosan.
0: Tak Bosan.
1: Hari Gaul ya.
0: Hah?
1: Hari Gaul.
0: Hari Gaul. Gaul ya, gaul.
1: Tak bosan.
0: Oke.
1: Tak bosan.
0: Gaul ya?
1: Ya ya.
0: Oke, dicari dulu ini sambil santai.
1: Ya. Akhirnya buat anu dong aja dalam selalu. Tambah. Baru di malam ini Saudi kemarin dia pun lama waktu pamannya. Putih.
0: Yo.
1: Jadi sampai maju kali ke Anita buatnya orang kita paling macam berapa ero juga ya layak juga bu Pak Solia, Abang Masri, buatnya Budi Sila, buatnya Beli Badi lah Pak Sawan, Mak Muhammad Ibu juga, Pak Emma Armi juga, Pak Abinya, Pak Abi juga, buatnya Bang Jo juga. Anja Yusuf, buatnya Topan, buatnya semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada?
0: Ada lagunya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar sudah bergabung ya di kesempatan kita di Jambi Petang Iko dan juga di Pro Dangdut 0811 67079920 untuk ganti yang bergabung bersama kami tentunya di Pro Dangdut dan juga tema kita yaitu sehari tanpa handphone ya di 0811 67079920.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Pro Dangdut di kesempatan itu pada edisi hari Iko Ganti-Ganti Jumat 26 Juni 2026. Dan juga Ganti-Ganti beres sudah di kebersamaan kita di Pro Dangdut hari Iko. Dan juga untuk Ganti-Ganti yang belum bergabung, Ganti-Ganti bisa bergabung tentunya pada esok hari. Dan tentunya tetap bersama di 99,2 MHz.

99,2 FM Perompak Jambi. Kabar Hari Iko.

0: Ya, selamat sore ketika nanti di kabar hari Iko, di mana informasi berikut ini, di mana Pertamina Patra Niaga Sumbaksel perkuat pengawasan penyaluran biosolar. Ketika nanti Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel terus memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan dan juga tepat sasaran. Ketika nanti salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan lapangan bersama tim tindak pidana tertentu atau TIPITER Polres Batanghari di sejumlah SPBU Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu. Dan juga area manager communication Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban serta memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya. Ketika nanti satu informasi di kabar hari Iko dan juga tentunya tetap bersama di 99,2 MHz.
1: Jambi Petang Iko.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Chamqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan

Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

Kita ganti masih bersama di 99,2 MHz. Kembali informasi berikut di mana TVRI Jambi, mitra strategis mewujudkan Kota Jambi bahagia. Kita ganti komunikasi publik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Program pembangunan yang dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak dipahami, didukung, dan diikuti oleh masyarakat. Menyadari pentingnya peran komunikasi publik tersebut, TVRI Stasiun Jambi menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai mitra strategis komunikasi pembangunan pemerintah Kota Jambi dalam mendukung terwujudnya visi Kota Jambi Bahagia periode 2025-2029. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni Esos MM dengan Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM yang membahas peluang kolaborasi strategis antara lembaga penyiaran publik TVRI dan pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan daerah dalam masyarakat. Dalam pemaparannya, Herli Marjoni menegaskan bahwa TVRI Jambi tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran publik, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi pembangunan yang mampu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Sembilan FM, Pro 4 Jambi.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita tentunya di edisi Hari Iko yaitu Jumat 26 Juni 2026.

Informasi berikut, Kemenhub pemanfaatan hutan, kunci menjaga kelestarian bukan merusak. Ganti-ganti Kementerian Kehutanan atau Kemenhub meregaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan. Bukan sebaliknya, melalui pengelolaan hutan lestari aktivitas pemanenan kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto mengatakan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapat kita ganti baca di laman rri.co.id.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Hey, Bandung, Bandung, Bandung.

0: Polo bisa ngalahake Bandung dadi lanange jagat. Kowe iki tampanono ajiku Aji Bondo. Roro Jonggrang, coba waspadakno. Kadangmu Prabu Gupala wis gugur ana ing Palanggan. Mula kowe dadi garwaku, tak boyong ana ing kraton Pengging Jonggrang.
1: Joko Bandung, aku gelem dadi bojomu. Nanging aku darpe panyuwun, gawekno candi sewu srengi kudu dadi.
0: Iya, tak udaneni.

0: ada nojungkan dan di sewe wis rapuh.
1: Kurang siji ngono kok Bandung.
0: Yen ngono tak gawe ake maneh Jonggrang.
1: Ora bisa Bandung, iki wis para esok kok.
0: Wela, yen ngono kowe hapus kromo karo aku Jonggrang. Candi kurang siji, pinongko jangkepe kowe Jonggrang.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28.

maghrib kali ini sepi. Jamaah gak sampai dua saf. Gak dengar lagi canda anak-anak berebutan mengambil wudhu. Gak ada orang-orang tua yang biasa. Gak ada juga tumpukan sandal yang tersusun rapi. Yang ada hanya sanitizer di depan pintu. Karpet-karpet digulung, jamaah sholat dengan masker menutup hidung dan mulut. Usai sholat, gak ada salam hangat dan akrab. Sajadah yang dibawa digunakan sendiri. Orang-orang menjaga jarak, sembunyikan senyum, menabung cemas dari waktu ke waktu. Tak terasa, air mataku menggenang. Belum pernah seumur hidupku alami masjid selenggang ini. Tak ada Jumatan, tarawih, dan entah sholat id. Allah menunjukkan kuasanya. Bukan dia yang butuh sholat kita. Dia juga gak butuh kita untuk memakmurkan rumahnya. Tapi kita yang membutuhkannya. Ya Allah, ampuni kami. Pulang dari masjid gerimis. Wajahku basah oleh air hujan dan air mata.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Legok, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu lah, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Datuk,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tidak. Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu ya.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar rumah kaki baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakit itu namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Yo sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh. Kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang sahabat. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama nanti itu dari mobil itu bisa kita beli Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang itu enggak mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kopi kasih jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sahabatnya beli bekas jamban bambu tu yang Pak ini tu kan jerigi kami bilang tu udah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin rumahan iya. Sudah tu bikin orang berkebun agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigen ada tuh. Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari-cari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang-kadang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Podmaswas ini ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi yang itu tidak boleh lagi kan. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Podmaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan buat itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tanggulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tanggul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: FM Perempuan Jambi. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kita masih bersama di Kabar Hariko dan juga satu informasi di mana 25.000 produk UMKM di Jambi sudah kantongi sertifikat halal. Ganti-ganti kantor wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Jambi menyebut lebih dari 25.000 produk UMKM di Jambi sudah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut dari sebaran sekitar 176.000 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berada di Kabupaten Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketua Tim Jaminan Produk Halal atau JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Nur Cahaya, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program sertifikasi halal melalui skema self-declare yang masih dibuka secara gratis hingga Oktober 2026. Disampaikannya, Provinsi Jambi sendiri mendapatkan kuota sebanyak 11.622 sertifikat halal gratis pada 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.120 sertifikat telah diterbitkan sehingga masih tersedia kuota yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Ia menjelaskan program diperuntukkan bagi pelaku usaha yang produk mereka memenuhi persyaratan kehalalan. Caranya, pelaku usaha cukup memenuhi persyaratan administrasi kemudian akan didampingi pendamping proses produk halal atau PPPH sampai sertifikat diterbitkan. Sejauh ini terdata lebih 1.400 PPPH di Provinsi Jambi termasuk lebih dari 450 penyuluh agama di lingkungan Kemenag yang membantu proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah

Malam ketika nanti satu informasi di mana Kemenhub pemanfaatan hutan kunci menjaga kelestarian bukan merusaknya. Ketika nanti Kementerian Kehutanan atau Kemenhub menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto mengatakan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Menurutnya permanen kayu dilakukan berdasarkan batas tebangan tahunan dan juga sehingga pemanfaatan hasil hutan tetap berada dalam daya dukung ekosistem. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kalian baca di laman rri.co.id nanti pada formasi pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ikuti pada malam hari ini yaitu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakan."

0: Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
4: Pro 4 99,2 FM.

Ya, selamat malam Ketik Ganti. Satu informasi di mana Kemenag siapkan MTQ Nasional Inklusif Penyandang Disabilitas Sensorik bisa ikut. Ketik Ganti Kementerian Agama atau Kemenag akan menghadirkan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional 2026 yang lebih inklusif, yakni dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas sensorik untuk berpartisipasi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenag, Abu Rahmat, mengatakan inisiatif tersebut mulai dirintis pada penyelenggaraan MTQ tahun 2026 ini. Di Semarang, Jawa Tengah, persiapan yang lebih matang akan dilakukan untuk pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Menurutnya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ di seluruh Indonesia diminta mulai melakukan pembinaan dan menyiapkan calon peserta sejak dini agar pelaksanaan MTQ inklusif dapat berjalan optimal. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko ganti-ganti. Nanti di Jambi Malam Iko akan ada rekan Bayi Haki tentunya yang akan menemani ganti-ganti di formasi pukul 20 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga ketika nanti saya hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senantang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Harus aku bunuh.
2: Yeah.

0: Ampun Tuan Putri Darajuanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, paman.
0: Baiklah, tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Darajuanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Darajuanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Darajuanti.
3: Ampun Tuan Putri Darajuanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Ada kisah

Tersebutlah di pedalaman dusun Lubuk Ruso Jambi, hiduplah tiga orang gadis nan cantik jelita yang mempunyai ibu seekor kerbau. Si sulung diberi nama Putri Pang, anak kedua diberi nama Putri Duango, dan yang terakhir diberi nama Putri Saino Kinoati. Mereka bertiga tidak pernah melihat dunia luar. Hanya si ibu saja yang boleh keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Mereka melakukan segala pekerjaan di dalam rumah yang telah dipagari bambu. Sang kerbau takut karena kecantikan putrinya bisa membahayakan keselamatan mereka. Adalah naluri ibu untuk selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Di suatu malam yang teduh, si ibu bermimpi bahwa dalam mimpinya ia melihat seekor burung elang terbang merendah ke halamannya, yang kemudian cepat melayang lagi, mengibaskan sayapnya ke langit luas. Karena mimpi itu, sepanjang sisa malam ia tidak dapat lagi memejamkan mata.

0: Yuda, Putri Pang, Putri Duanggo, oh, anakku Putri Sainu Inuati, jangan pergi, tidak.
1: Aduhai Ibunda, apakah gerangan kiranya dirimu terbangun saat tengah malam begini?
2: Kenapa dengan Ibunda? Adakah Ibu bermimpi hal-hal yang buruk?
3: Ini air putih, Bu. Silakan Ibunda minum dulu. Barangkali bisa sedikit menenangkan perasaan Ibu yang sedang kacau.
0: Oh, putriku. Maaf telah membangunkan kalian malam-malam begini. Mimpi buruk telah menghampiri Ibu. Kemarilah, Nak.
4: Iya, Bu. Kami di sini.
0: Besok, saat matahari belum benar-benar tiba, Ibu akan keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Kalian berjanjilah padaku.
1: Tentu, Ibu. Apa yang hendak kami janjikan? Katakan saja, Ibu.
2: Benar, Ibu. Kami tentu akan menuruti. Katakan, Bu.
3: Jikalau ini dapat menyenangkan hati Ibundaku, tentulah kami akan memegang janji kami.
0: Saat Ibu pergi esok, jangan sekali-kali kalian keluar dari pagar bambu yang mengelilingi rumah kita.
4: Tidak sekali-kali, Ibunda.
0: Jika ada seseorang memanggil dan menyeru kepada kalian, jangan dijawab dan jangan menengok keluar.
4: Tidak akan, Ibunda.
0: Kalaulah ada orang mengetuk dan meminta agar dibukakan pintu, tidak perlu dibuka.
4: Tak perlu dibuka.
0: Seandainya nanti seseorang mengajak kalian pergi menengok dunia luar, maka kalian jangan tergoda untuk ikut.
4: Kami tak akan tergoda, Ibunda.
0: Berjanjilah padaku, Putri Pang.
1: Aku bersumpah, Ibu, takkan menghiraukan siapapun yang datang.

0: Triduanggo.
1: Aku pun bersumpah, Ibu, takkan aku beranjak walau setapak.
0: Putri Sainoinoati, putri bungsuku, berjanjilah.
2: Demi ibunda yang telah menyapi air susu untukku, aku berjanji.
0: Baiklah, ini sedikit melegakan bagi ibu. Kemarilah, aku dodoikan.
3: Oi, Putri Pang,

0: Permisi.
1: Duhai adik-adikku, siapakah kiranya yang telah mengetuk rumah kita?
0: Permisi. Aku adalah seorang pemuda yang tersesat dari negeri seberang. Sudikah kiranya membuka pintu untukku?
1: Sungguh kasihan. Aku akan melihat siapa yang datang.
2: Tapi kak, ibu tak membolehkan.
3: Iya kak, kita bahkan telah bersumpah.
1: Tidak mengapa. Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Oh, alangkah indah pemilik sepasang mata dari pemuda yang berdiri di depan pintu.
2: Bagaimana kak? Seperti apakah rupa orang itu? Aku ingin melihat.
3: Jangan kak, kita telah berjanji pada ibunda.
2: Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Sungguh, dia seorang pemuda yang amat tampan.
0: Duhai penghuni rumah, sudikah kiranya membukakan pintu untuk pemuda yang tersesat ini? Sebentar saja.
1: Sebagai anak tertua, aku akan mengambil keputusan. Aku akan membuka pintu untuk orang itu.
3: Jangan, kak. Nanti.
0: Oh, sungguh. Sangat cantik dan rupawan. Sudah lama aku mengintai dari kejauhan. Rupanya memang sungguh sangat cantik.
1: Siapakah tuan ini? Dari mana? Dan hendak kemana di dalam hutan ini?
0: Maafkan diriku yang telah lancang. Aku ini hanyalah seorang pemuda yang tersesat. Semua bekalku habis. Aku ingin pulang ke kota, tapi tak tahu jalan pulang. Aku kelaparan. Adakah sedikit makanan untukku?
2: Bagaimana, kak? Apa kita izinkan tuan ini masuk ke dalam?
3: Jangan, kak. Nanti ibu akan marah pada kita.
1: Dia hanya seseorang yang tersesat. Kasihan. Akan kuhidangkan makanan.
3: Tapi, kak.
1: Silakan masuk, tuan. Ini ada sedikit makanan.
0: Oh, terima kasih. Sejujurnya, aku telah melihat kalian dari beberapa hari yang lalu, saat kalian membuka pintu untuk seekor kerbau. Sungguh, aku terpesona dengan kecantikan kalian. Kalau boleh aku bertanya, siapakah gerangan kerbau itu?
1: Kerbau itu adalah ibu kami, tuan.
0: Mengapa putri cantik kalian memiliki seorang ibu seekor kerbau? Apa kalian tidak malu? Kalian selalu dikurung dalam penjara bambu ini. Tengoklah dunia luar, begitu menggoda. Ikutlah bersamaku. Akan kuberikan apa saja yang kalian inginkan.
1: Aku pun selalu ingin tahu dengan dunia di balik pagar bambu ini.
2: Benar, kak. Aku pun demikian. Mengapa ibu telah tega mengurung kita di sini?
3: Seperti apapun bentuk dan rupanya, ibu tetaplah ibunda kita, kak. Dia telah merawat dan membesarkan kita, walau dia hanya seekor kerbau.
0: Ikutlah denganku. Sungguh, kalian takkan menyesal.
1: Aku akan ikut denganmu, tuan. Putri Duanggo?
2: Aku ikut kemana saja kakak pergi.
1: Putri Saino Inuati? Bagaimana? Kau anak bungsu. Kau dekat dengan ibu. Kau ikut dengan kami?
3: Aku ingin bersama ibu. Tapi aku juga ingin ikut kalian.
0: Kalau begitu, ikutlah denganku. Mari kita pergi.

Oh, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Duhai, Putri Sainoinoati. Kenapa tiada yang menyahut dan membukakan pintu untukku? Apa ini ada hubungannya dengan mimpi itu? Benar, tidak ada siapapun di dalam rumah. Aku akan mencari ke ujung jalan.

0: Hoi Putri, saino ino ati, baliklah balik, baliklah balik, sayanglah anak. Oh, sekian lama aku mencari, tapi tak juga menemukan ketiga putriku. Putri Pang, Putri Duanggo, Putri Sainoinoati. Aku kini merasa lelah. Itu selendang Putri Pang anakku. Ya, aku kenal betul. Meski telah bertahun lewat, ini selendang kepunyaannya. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Pang, ini ibu nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
1: Aku tidak sudi beribu seekor kerbau.
0: Oh, di sana. Itu selendang Putri Duanggo anakku. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Duanggo. Ini ibu nak. Ibundamu. Ibu lapar, haus. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik.
2: Aku tak mau orang tahu bahwa ibuku seekor kerbau.
0: Oi, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Oi, Putri. Saino-ino ati. Baliklah balik. Baliklah balik. Sayanglah anak.
3: Siapa yang menodaikan lagu ini? Aku kenal betul. Lagu pengantar tidur di kala kecilku dulu. Hanya ibuku yang menyanyikan lagu ini untukku. Coba kulihat.
0: Putri Sainoinoati, ini ibu nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Ibu! Ibu! Ini ibundaku.
0: Putri Sainoinoati, ini kau nak.
3: Iya, Bu. Maafkan aku, Bu. Tidak menurutimu.
0: Oi, Putri Sainoinoati. Mintalah ibu nasi sekepal. Air setitik. Ibu lapar. Haus.
3: Tentu, Ibu. Akan kusuapi ibu sebagaimana ibu menyuapiku dulu. Akan kukasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku dulu. Ini, Bu. Makanlah.
0: Terima kasih atas kebaikanmu, putriku. Putri Sainoinoati. Aku kini telah merasa begitu tua. Aku telah mencari kau dan kakakmu telah begitu lama. Aku merasa inilah akhir umurku. Terima kasih telah menerimaku, nak. Nanti, saat aku mati, kuburkan jasadku di halaman rumahmu ini. Berjanjilah.
3: Sungguh, Ibu. Jangan berkata seperti itu.
0: Oh, anakku. Anakku Putri Sainoinoati. Aku.
3: Oh.

0: sesuai permintaan ibu, maka akan kukuburkan ibunda di halaman rumah ini. Oh, tumbuhan apakah ini yang tumbuh dari kuburan ibundaku? Berdaun perak dan berbuah emas. Oh, ibu, terima kasih, ibu.
1: Tidak adil. Kenapa ia hanya tumbuh di halaman rumah bungsu?
2: Benar, kakak. Ibu tidak adil. Ayo kita petik buah dan daunnya.
1: Ayo, Putri Duanggo. Ini daun perak. Ambil yang banyak.
2: Ini buah emas, kak. Kita kaya. Kaya. Ambil semua.
1: Oh, apa ini?
2: Tidak.
1: Ini mengapa semua berubah menjadi ular? Oh, tidak.
2: Oh, tidak. Ular.

Kanti, kembali saya tentunya Ahmad Baihaqi akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi malam ini ya. Bertepatan di hari Jumat 26 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Yang sedang santai menikmati secangkir kopi atau teh hangat, mantap. Baik, Kanti-Kanti tentunya saya akan temani Anda hingga farmasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani Kanti-Kanti tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan tentunya. Nah, Kanti-Kanti sebelum kita mendengarkan atau menikmati Irama Nusantara, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu.

Ya, ganti-ganti Serikat Pekerja PT PLN mendesak evaluasi aturan penyediaan tenaga listrik karena merugikan keuangan perusahaan. Penasehat khusus Presiden Said Iqbal berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja nasional Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara di Hotel Bidakara Jakarta. Regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai memberikan ruang terlalu bebas bagi produsen listrik swasta. Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turut hadir menemui para pekerja. Aturan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL melegitimasi skema kontrak pembayaran penuh meskipun pasokan tidak terserap. Said kemudian menyuarakan pembelaan secara terbuka untuk seluruh pekerja lapangan di berbagai pelosok Indonesia. Kebijakan finansial kelistrikan saat ini dinilai membebani neraca keuangan serta mengancam stabilitas operasional perusahaan. Ia berjanji akan segera mengambil tindakan nyata setelah menghadiri pertemuan. Laporan tersebut disusun sebagai upaya mengurai hegemoni pihak swasta dalam sistem kelistrikan nasional saat ini. Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Muhammad Abrar Ali menegaskan penolakan terhadap pemecahan bisnis perusahaan. Langkah organisasi tersebut didukung penuh oleh jajaran pengurus pusat untuk merapatkan barisan menghadapi privatisasi. Abrar menyatakan bahwa keutuhan sistem kelistrikan dari hulu ke hilir merupakan amanat konstitusi negara. Seluruh elemen pekerja berkomitmen menjaga kedaulatan energi demi kepentingan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Rapat kerja nasional tersebut menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan draft surat rekomendasi kepada penasihat khusus Presiden. Kuasa hukum Serikat Pekerja Redianto Sidik Jamba menyatakan perjuangan hukum akan berlanjut hingga regulasi dievaluasi.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. PT Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Jelaskan arahan tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pesan tersebut menjadi pedoman bagi jajaran perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Meski harga minyak dunia mengalami penurunan, Iriawan menegaskan perubahan harga BBM di dalam negeri tidak dapat dilakukan secara langsung. Pertamina menggunakan mekanisme penghitungan berdasarkan rata-rata harga minyak mentah pada periode sebelumnya sehingga terdapat jeda waktu. Nah, ganti-ganti Iriawan juga menilai mekanisme tersebut justru memberikan perlindungan kepada masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi setiap hari. Dengan sistem evaluasi berkala, harga BBM dinilai lebih stabil dan tidak langsung berubah mengikuti pergerakan pasar internasional. Menurut Iriawan, dampak penurunan harga minyak dunia diperkirakan akan lebih terlihat pada evaluasi harga berikutnya. Ia menyebut momentum tersebut berpotensi tercermin dalam penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Selain itu, Iriawan juga memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman di tengah tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping telah berhasil melintasi Selat Hormuz. Menurut Iriawan, Pertamina terus memantau perkembangan situasi melalui pusat krisis yang berpotensi yang beroperasi selama 24 jam. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran guna memastikan kelancaran distribusi energi nasional. Baik, hati-hati dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati tentunya Irama Nusantara ya, menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya kita.

Si bersama Perempat Jambi, tentunya kami ucapkan selamat malam ya untuk ganti-ganti yang mendengarkan Perempat mendengarkan melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI.

0: Tentunya malam ini saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670799920. Baik, kita akan sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Sudah berangsur, waktu belum 100%.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh ke rumah udah?
0: Ke rumah.
1: Ikan nasi, cuma sayurnya bening toge, kisik, sama jagung manis, sambal telok, ceplok mato sapi, sambal teri, ada cireng, ada martabak nanas, ada kerupuk ikan, kerupuk kelinci.
0: Lengkap bana.
1: Lengkap
0: mana itu?
1: Gambar. Mantap.
0: Mantap. Ada semuanya itu habis makan nyemil. Ada mantap memang. Luar biasa.
1: Dalam balaki mencari laki.
0: Siap.
1: Masih mau cerita dalam balaki mencari laki?
0: Iya.
1: Nak jadi apa? Jadi pelakor
0: apa? Dadah.
1: Udah ya?
0: Siap.
1: Dadah. Oh, singkong atau hutan? Ada tamu sih mewah di rumah.
0: Wish, mantap tuh.
1: Semalam janji ditunggu ada datang. Makanan di rumah habis galau-galau dimakan anak galau. Semalam ada nangko, ada gorengan, nangko masak.
0: Wish, mantap.
1: Udah kok ikan cimping.
0: Mantap.
1: Masak
0: kok
1: waktu
0: 99.
1: Mantap kok pesan
0: sih. Nah. Siap.
1: Ayo kerupuk ikannya, tapi udah kata ikannya.
0: Kok bisa?
1: Ikannya lah mati digiling.
0: Utang ikannya sudah digiling-giling ya.
1: Dengan kerupuk.
0: Oke.
1: Ala-ala kemarin juga ala-ala itu request lagi. Cuman Eko lagu Mak Dukun cariin yo.
0: Mak Dukun.
1: Yo. Ya lah Mami Butet tuh dah kata urusan tak tuh. Yo Mami Butet masa makanannya dah ngajak Bunda Wati sama Bunda Rizko. Ya sebenarnya kalau Bunda Wati acara kan ngajak Mami Butet.
0: Oke.
1: Yo cewek Mami Butet dia nya.
0: Oke. Oke.
1: Udah salam buat kasadonya dah yo.
0: Siap.
1: Banyak udah.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Woi, mantap. Lagi kumpul-kumpul. Menunya lengkap ya. Ada semuanya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum Bang Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Siapa Abdurrahim?
1: Kalau lagunya?
0: Iya.
1: TKB Gading Rantau.
0: TKB, iya siap.
1: Ausana penyanyinya.
0: Siap.
1: Pesannya kepada teman-teman pendengar
0: ya.
1: Dari Pompa Jambi antara lain ya.
0: Iya.
1: Ada Pandi Musin. Bang Ajum.
0: Iya.
1: Bang Yusuf. Bang Setiawan, Bang Indra.
0: Iya.
1: Bang Kadir Syekh.
0: Heeh.
1: Waudin.
0: Yau.

0: Rahim yang ada di Kutai Kartanegara atau Kukar ya singkatannya, yang ada di Kalimantan Timur, luar biasa ya. Kalau di sana jam berapa nih? Udah jam 11 ya, jam 11 malam. Baik, ganti-ganti. Pokoknya paham saya, salam bahagia selalu ya untuknya Pak Abdul Rahim di sana bersama keluarga. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Wah, malam kembali.
1: Bah, kabarnya dah?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kembali? Boleh pinjam lagi di rumah,
0: Boleh, siap.
1: Lagunya Basara Kagaris Tanger.
0: Oke. Basara Kagaris Tangan, siap.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Buatnya Abang apa Uda?
0: Iya, Abang boleh, Uda boleh.
1: Mamanya Abang semoga sehat dan diberikan luang ya.
0: Amin.
1: Terus buatnya yang balas itu di banyak yang sudah.
0: Oh, banyak.
1: Salam kenal dan salam lepas selalu.
0: Iya.
1: Dan yang belum masuk. Victor. Salam dari
0: siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Putra RTM yang ada di rumah ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak.
0: Wah, mantap.
1: Tap. Apa kabar abangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan abangku juga sehat di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ngopi abangku.
0: Ngopi dong.
1: Ngopi ya.
0: Iya dong.
1: Belum tak kirim.
0: Oh, akhir mau ngirim.
1: Iya benar.
0: Kalau mau ngirim, ya, kalau
1: Raimon aja.
0: Iya, kalau mau dikirim tak tunggu. Apa bola malam ini?
1: Ya, kurang jelas adinya.
0: Suaranya kurang jelas.
1: Siapa main tadi ya? Masih satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Ya, satu-satu.
0: Oh, oke. Malam ini ada juga enggak? Apa besok pagi?
1: Ada, tapi sepi main yang ini kayaknya ulang.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kalau yang mainnya 11 besok pagi nanti ya, enggak ulangan.
0: Oh, kalau mau yang enggak ulangan besok pagi nontonnya ya.
1: Pagi-pagi Jepang sama Swedia 1-1.
0: Jepang Swedia 1-1 ya.
1: Ya.
0: Wah, mantap. Jepang, Swedia. Ya. Oke.
1: Habisnya jam 8 pagi lah.
0: Jam 8 pagi baru selesai. Ya.
1: Jam 7 itu sudah mulai main.
0: Oh, wah, jam 7. Ya. Wah, oke. Jepang, Swedia ya, 1-1 ya.
1: Iya, 1-1.
0: Oke, Tunisia sama Belanda ya.
1: Kapan?
0: Udah belum?
1: Belum?
0: Belum.
1: Belum.
0: Oke.
1: Lagunya ya.
0: Oke, baik. Apa lagunya?
1: Janji
0: Kak Janji.
1: Ya.
0: Oh, enggak pernah tepat berarti Janji Kak Janji itu.
1: Enggak tepat.
0: Iya, Janji Kak Janji taruh.
1: Iya, janji doang. Tepatin dong.
0: Iya dong, tepatin dong.
1: Sama Pero ya.
0: Iya dong, harus ditepati dong.
1: Iya. Salam ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Abangku sama siap, mungkin selalu.
0: Amin.
1: Yang baru

0: malam lemi sa oliniga mana dia pedama
1: baduk
0: sambutet.
1: Iya.
0: Iya po. Lagi makan-makan katanya ya.
1: Makan-makan. Oh iya, lagi makan-makan.
0: Buatnya putra RTR ya.
1: Iya.
0: Anita buatnya Pina. Mbak Dula, Mbak Sawa, Mbak Putra Beli Gijang, Mbak Muci, Yusli juga, Mas Romla.
1: Iya.
0: Ida. Ida, Naila Ajeng juga, Pak Nani, Mas Ila, Mas Solia. Ini bulannya Tim Nayati juga.
1: Iya.
0: Depan, Korea, Sikapa 5, Pero. Anissa Karawinata.
1: Iya.
0: Anissa Yusuf. Bang tamu lima aja pada CS.
1: Iya.
0: Buatnya siapa lagi ya? Atau Abi juga. Ya, semuanya aja.
1: Siap.
0: Lagunya ada.
1: Ada dong.
0: Ini lagunya satu ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Amar. Udah Amar yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika itu dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu. Nanti kita sapa kembali tentunya tetap bersama Prom 4 Jambi.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ada kembali lagi bersama Perempat Jambi tentunya ya. Tadi kita sudah nikmati beberapa lagu yang sudah kita hadirkan. Baik, ganti-ganti kembali kita akan sapa di 08116707992. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancar mana?
0: Mantap.
1: Kabar? Kabar dah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kalau acara ini udah dengan AA.
0: Iya, jangan. Hari ini beda.
1: Beda, kayaknya udah ngopi seger banget.
0: Oh iya dong, pastinya dong.
1: Enak dong, sudah merasakan teomannya enak ya.
0: Iya.
1: Makan teoman gak ngajak-ngajak.
0: Iya, gak ngajak-ngajak.
1: Iya, masa berdua di depan aja.
0: Oh, kok tahu sih? Aduh, tahu jadinya dah.
1: Aku wajib aja lah.
0: Aku wajib.
1: Tahu enggak?
0: Apa lagu wajib ya? Yang saya
1: sabar, babe, ngaku, babe.
0: Sabarlah.
1: Ini salah, pero. Lagu dua, lagu
0: juga. Oke, siap. Saya lupa-lupa ingat nih.
1: Lali.
0: Iya, biasa lah.
1: Salam boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Tadi kayaknya ada Amarkan ya?
0: Iya, Amarkan.
1: Selamat malam ya. Armi juga.
0: Iya.
1: Nama ya, sama Alimin ya?
0: Iya, betul.
1: Masih sama Alimin kan?
0: Betul banget.
1: Buat Anita yang di mana tuh singkat topan ya? Buat Ajeng, sama malam Jeng. Sudah gabung Ajeng?
0: Belum.
1: Oh, jadi dia lagi nguping sekarang.
0: Tidak? Iya, nguping ini.
1: Buat Tero juga sama malam.
0: Iya.
1: Ya. Nah, terus buat Kak Butet ya. Sabar, Beb. Ganggu, Beb.
0: Sabar, Beb.
1: Akang Iing. Iya. Atur lagi Iing. Malam Iing, enak Iing.
0: Iya, mantap tuh.
1: Ngomong Adit kemana, Adit?
0: Siapa?
1: Adis.
0: Ya? Adis dia ke ini dia pindah posisi sekarang.
1: Oh, di perkantoran ya?
0: Iya, dia di atas sekarang.
1: Ini nggak pakai ngocer lagi sekarang.
0: Enggak, ya. Dia diem aja sekarang kerjanya.
1: Pindah di kampar sana ya. Ke Semar juga.
0: Iya.
1: Kata Dewo, Ramanelu juga.
0: Iya.
1: Kawan Rati sama Imannya. Iing, antar Iing.
0: Antar, siap.
1: Malah Iing, ada Gojek Iing.
0: Iya.
1: Akhirnya ada A.
0: Hah?
1: Enak panggil A, antar A.
0: Iya ya, enak itu ya.
1: Ya kalau udah tuh agak canggung, kalau A. Oke, terima kasih waktunya ya.
0: Siap.
1: Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, ya Allah.
1: Ya. Kalau mau nama nanya dulu ya.
0: Iya.
1: Nama apa? Nama lewat.
0: Iya.
1: Pero. Nama Pero.
0: Iya.
1: Kau jadi tidur Pero. Terima kasih ya.
0: Siap.
1: Itu bukan tuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapa tadi? Ayah, Wak Ude. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, kita sapa kembali. Di belakangnya Wak Udin, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ikut-ikutan aja.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi enggak sehat kantong.
0: Oh, masa sih?
1: Oh.
0: Oh iya, udah di ujung bulan ya.
1: Iya.
0: Mendekati akhir bulan.
1: Ntar minta ke masak Peru aja.
0: Oh iyalah.
1: Kita minta ke sana ya, Ak.
0: Ayo siap kita. Kita meluncur.
1: Jam berapa? Jam 1 malam ntar ya.
0: Iya siap.
1: Ayo Kak. Sudah ini tutup Kak, masuk kita Kak.
0: Iya masuk.
1: Lagunya
0: apa ya? Takana Juwo
1: ya? Hah? Takana Juwo.
0: Oh, Takana Juwo.
1: Takana Juwo.
0: Atang ting tung, entang ting tung.
1: Tung tung tung. Salam boleh, Ah?
0: Boleh, silakan.
1: Kok ngikut-ngikut, Ah?
0: Iya, ikut-ikut aja ini.
1: Ya udahlah. Buatnya Pak Udin tadi ya.
0: Iya.
1: Siapa sih ayang bebek Pak Udin tuh? Tadi tuh kan sabar beb, sabar beb.
0: Oh, rupanya ini orangnya ya. Bukan ya, bukan ini jangan, orangnya ya.
1: Oh. Jangan gosip, gak boleh.
0: Oh iya.
1: Buatnya Mas Yatno, Mas Rana, buatnya Udin tadi ya, buatnya Bang Ing, masuk Bang.
0: Masuk.
1: Itu baru AA.
0: Itu baru asli tuh.
1: Kalau Bang Saiki ini,
0: Ini AA UU ini.
1: Iya, AA UU. Buatnya Kak Piro masuk Kak.
0: Masuk.
1: Bang Amla Yusuf, Bang Abdullah.
0: Ya.
1: Ini udah iga lah, itu baru udah.
0: Itu baru cocok tuh.
1: Udah tuh. Kafe ya, Bang Tamrin.
0: Bang Tamrin.
1: Bang Rudy, Bang Ramelan. Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Bang Alimin.
0: Iya.
1: Bang Ramlan, tadi Bang Ramlin tadi.
0: Iya.
1: Bang Abdul Rahim tadi juga ada ya.
0: Ada.
1: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa kakaknya itu?
0: Ini siapa tuh?
1: Kakaknya. Bang Amar Bakung tadi.
0: Oh, Army.
1: Ayo buatnya Bang Army, buatnya Bang Andi Muksin, Bang Cakra Winata sama Ayang Bebetnya.
0: Yow.
1: Bunda Wasiupa sama Ayah Eman ya.
0: Yow.
1: Bude Sina juga. Masuk lah Bude.
0: Masuk.
1: Apalagi sudah lah nampaknya penuh.
0: Penuh ya. Kalau udah penuh pindah lah.
1: Ya Allah, banyak air aja. Ya Allah.
0: Aduh, sama. Oke.
1: Ya lah, batuk dulu.
0: Iya, batuk dulu.
1: Kak Piro masuk, Kak?
0: Masuk, siap. Cet.
1: Lagi jam 1 malam kamu situ, semua.
0: Baik.
1: Makasih ya,
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Uni Ajeng yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kanti-kanti kita sapa kembali ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, kabarnya udah?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alah, makan udah?
0: Sambale. Sambale, sambal jariang.
1: Oh, mantap sama jariang. Jola tuh hijau enggak?
0: Gimana?
1: Aduh mengacau.
0: Jangan mengacau.
1: Apa kanti di situ?
0: Kanti, aduh sebelah tuh kanti. Ada jenderal sebelah.
1: Oh, aduh Kapolirman.
0: Iya.
1: Oh, jenderal Sudirman ya?
0: Iya, jenderal Sudirman sebelah.
1: Oh, jadi dia dipindahin ke Pro 1 ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, mako jangan lasak bana jadi
0: orang. Iya, lasak tuh dipindah jadinya.
1: Iya. Ya, aku lah yang miskol, Kak Butet, kok miskol. Aku
0: lagi yang miskol-miskol. Belum masuk.
1: Oh, Mami Butet, kata ini belakang.
0: Oh, Mami. Mami, iya. Sabar, Mami.
1: Iya. Kau minta lagu dulu dah.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun.
1: Mak Dukun.
0: Oh, Mak Dukun.
1: Tak capo nak enak belaki, kau tak tahu. Kau minta Mak Dukun pula, ha? Iya, beda habis-habis.
0: Iya, cie beda habis-habis. Mau bertambah lagi.
1: Iya, tambah cie, dah orang ya. Awak mau kirim salam lu dah ya?
0: Iya, silakan.
1: Iya, untuk Mami Butet ko. Ini bana kata orang Minang. Untuk Bunda Wati, yo ayah Emannya. Untuk Mami Butet, yo Papi Indra. Kayak mana yo? Dipanggil Mami itu agak galil.
0: Iya. Nggak biasa manggil iya, Mami kan?
1: Makan ikan asin nih manggil Mami. Kalau nyoberangnya masuk, enggak dah?
0: Iya.
1: Untuk Wak Udin, ada Ajeng tadi ya?
0: Iya.
1: Budi Sila.

0: Iya.
1: Mama Elo, mm-hmm. Bang Abdul.
0: Iya.
1: Oh, ternyata monitor nenek ya.
0: Oh.
1: Buat nenek depan Polda. Jangan depan Polda kayak itu umur mobil, Nek.
0: Iya, jangan.
1: Iya. Kaget ditangkap pula berondong di depan. Iya. Buat Wak Udin, salam kenal ya. Buat Pak Udin tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, lah sombong lah jauh sekarang nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, Marene kan jauh Kapung Bugis.
0: Oh.
1: Iya. Iya, biasanya awak baru nak buka pintunya lah gedor pintu.
0: Ah.
1: Ada pula petamu subuh-subuh. Orang baru jago lalo. Iya, masih pakai nanduk dah. Iya, salah ya. Yang belum disenggol itu berang pula.
0: Ah,
1: Bu Desila. Bang Ajum.
0: Bang Ajum.
1: Ah, Naila juga.
0: Iya.
1: Untuk nenek yang ada di Bukit Bali.
0: Mm-hmm.
1: Ah, untuk Mama Asep sama Kak Ibram yang ada di Sungai Melintang, LP Seneti. Untuk Kak Sado lah dah.
0: Siap.
1: Kayaknya Mami Butet nak masuk kok.
0: Wah.
1: Ini warnanya.
0: Wah.
1: Eko minta lagu apa judulnya? lagu Sairnya dibaconya. untuk udah.
0: Iya.
1: Ada enggak lagunya?
0: Ada.
1: Kalau udah ada suruh Bunda Wati yang menyanyi.
0: Wah, mantap tuh.
1: Lagu yang aneh-aneh diminta.
0: Itulah, ada Mak Dukun.
1: Itu lagu bukan lagu baru, dah lagu lama tuh. Iya, cuman di versi baru. Tapi kalau ada yang remiknya ya dah.
0: Siap.
1: Buat udah selamat malam sampai Karajo.
0: Iya.
1: Untuk Ijalang seduo, toke bumbuang seduo lupa. Sama toke ongolongo yang ada di Sajerat. Abeko nya musim duren musim jengkol dah dibagi kita dah. Iya.
0: Okay.
1: Ayo buat yang di belakang nyinyir warna kok. Terima kasih ya dah.
0: Siap.

0: Ya, untuknya Bunda Rizka yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Mantap nih, mantap. Kumpul terus ya. Baik, masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar
0: baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya semua ya.
1: Iya.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Mantap.
0: Oke. Okay. Ya?
2: Oke.
0: Okay. Ayo, siap.
2: Baru habis
0: segelas kopi ini.
2: Baru dia.
0: Iya, nanti kurang nambah lagi kita kopinya.
1: Iya,
2: nanti. Putang bela malam-malam.
0: Oke, siap. Apa lagunya tuh?
1: Usaha di kanang jual.
0: Usaha di kanang jual. Siap. Oke. Oke, silakan.
1: Ya, baik udah.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat tegak.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bunda Rizka ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat istri tercinta ya. Selamat malam juga. Selamat tegak. Iya. Bunda mengaju. Bunda. Bunda. Iman juga ya, Agung Maria, selamat malam. Ayang, Kak Utek, apa lagi? Wih, Rudy, Ramian Amerikan, Agung juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Kak Udin juga yang selalu di mana-mana ya, selamat malam.
0: Siap.
1: Mama Subri juga, Ini juga ada.
0: Iya.
1: Putra RTN, Putra Pleki Jang ada. Putra Kerennya tadi saya. Putra Kerennya, Satuannya Selamat Malam. Putra CS Muri juga Abdullah. Saya memulai. Ya, terima kasih undangan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ketika nanti dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu tentunya lagu yang sudah dipersiapkan.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita. Ya, masih kita akan sapa di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam,
0: Udayu. Selamat malam kembali.
1: Sehat
0: sabar, Udayu. Alhamdulillah.
1: Ambo lah takaloknya, Udayu.
0: Tak jago. Kadang-kadang
1: lagi
0: minat, tak
1: jago. Ay, iya, rancak, bana, Udayu. Boleh apa lagu dah?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Cuba ada rasa rendang dah.
0: Cuba ada rasa rendang.
1: Siap.
0: Baik, silakan.
1: Salam nebeknya Bang Yoki. Selamat malam, selamat kerja. Kita semangat ya. Kita pulangnya hati-hati ya, Daya.
0: Siap.
1: Ampun pulang ya, Daya. Jangan mantu-mantu ya.
0: Baik, siap.
1: Salam juga Bu Ayu di rumah ya.
0: Baik.
1: Hari itu ada udah halinginnya, latarnya kalaloknya. Udah halingin, Ramlan, Amar Bakung, Rudy,
0: yeah.
1: Brusila, Brusolia, Naila, Kero, Unita, Odin, Nati Upa, Pak Buter, Linda Rusa, terus ada ABTS, yeah. Abdullah, Satwa Rumah Tangga aja, Putra Pulau Pijang, Putra RTN, Andi Mutin, Hansa Yusuf, Bang Masrun, Hansa Krawinata, Mak Afet, Mak Iqbal, Teriko, siap lah ya. Apa boleh dah?
0: Siap.
1: Apa boleh dah ya? Mang Ajum, Bang Ijel dah. Ya, ada lagi ya dah?
0: Ada.
1: Lagu ditunggu ya, Da. Terima kasih, Da, ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Tenadia Purnama yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Uda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar udah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, minta lagu dong.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Ayak mata memandang.
0: Ayak mata memandang, siap.
2: Salam untuk sadonya ya, Dayo.
0: Baik.
2: Dengin Nadia Purnama tadi.
0: Baik.
2: Mudah, matugas, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Oke, masih kita coba-coba lagi ya, yang ingin berpartisipasi di 0811670799920. Kita sapa kembali. Halo.
1: Halo, Kanca.
0: Wah, ini dia, ini mantap.
1: Kabar udah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi mah di perhampe di
0: mana?
1: Di Sungai Senyum, acara Minang Mahindra juga.
0: Oh, ya sama ya.
1: Uni Citra.
0: Mantap.
1: Kemudian di Bengkulu acara Minang Mahimbau juga.
0: Iya.
1: Dengan Uni Rere.
0: Mantap.
1: Jadi kalau di Jambi acaranya acara agak kampung.
0: Acara kampung.
1: Lagunya Uni udah.
0: Ya lu jadi Uni nih.
1: Lagunya udah.
0: Iya.
1: Orang Minang Baralek Gadang.
0: Orang Minang Baralek Gadang. Siap.
1: Salam-salamnya. Pertama sekali intinya udah baik hati ya. Selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Kemudian yang sudah diwakili dengan Uni Nadia Purnama tadi untuk semua penterompet tanpa terkecuali ya. Nang Tete ada disebut Nemo, Nang Gatang ada Bawin Gala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Oke. Baik, ganti-ganti dimanapun berada.

0: Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga Rancak Panas.
0: Nah, ini dia nih, mantap. Iya, yang ditunggu-tunggu muncul ya, juga.
1: Apa kabarnya Udaiki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan yang di sana juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada hujan di sana?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Ya.
0: Belum hujan berarti ya?
1: Belum ada hujan. Ini kan tanah. Ini kan belum ada kiriman hujan ini.
0: Oke. Ya. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Kalau tadi mata memandang apa? Bekasi melatang apa? Bekasi mata memandang apa wujud hujan ini?
0: Itu air mata memandang.
1: Oh, yang ini tahunya yang tadi.
0: Mm-mm.
1: Kalau ini Bekasi mata memandang lainnya.
0: Bekasi?
1: Mata memandang.
0: Oke, siap.
1: Itu kan air judulnya kan. Dengan tadi yang beda di kiri lah.
0: Baik, siap.
1: Gak apa-apa lah ya.
0: Gak apa-apa.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam buat Udaiki. Selamat mm-mm. malam. Selamat juga.
0: Ya. Iya.
1: Salamnya buat kasetnya lah ya.
0: Siap.
1: Ya, kita masuk dari ini.
0: Pokoknya
1: salam kopak, salam keluarga.
0: Siap.
1: Ada Ki, baru ada Ki mau berhasil juga ya.
0: Amin.
1: Oke, udah terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika di mana pun berada, ada Bang Ramlan yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat semuanya, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kita coba sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya Mas baik.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Yang di sana bagaimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Wa syukurillah.
2: Lagu Minang ya Mas ya?
0: Betul.
2: Kalau gua aku Minang, minta lagu Cinto Indak Bajadi.
0: Hah?
2: Cinto Indak Bajadi.
0: Cinto Indak Bajadi?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya ya.
0: Oke.
2: Ya, pertama buatnya Mas Bayi Haji, buat keluarga.
0: Iya.
2: Terus juga buatnya Mbak Peru, Mbak Ajeng, Mas Alimin,
0: iya.
2: Mbak Nadia,
0: Mbak
2: Nadia Kamparial,
0: iya. Oke.
2: Mbak Abdul Rahman, Pak Durahim,
0: iya.
2: Pak Durahim yang ada di Kutai Kartanegara ya?
0: Iya, betul.
2: Juga buat yang ada di Pulau Kijang ya, apa yang Pulau Kijang?
0: Pulau Kijang Bang Putra.
2: Buatnya Bang Putra juga ya. Kita Dewo.
0: Iya.
2: Juga.
0: Terus
2: buatnya Mas Batu.
0: Iya.
2: Mas Romlan juga ya.
0: Yang
2: Pak Wati Ulfa. Siapa lagi? Buatnya Yudhila.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya lah ya. Salam kompak aja semuanya.
0: Siap.
2: Buatnya Mas Bayi Haji. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyatu Pijan yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi. Diapresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Lagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Baik, ketika-ketika nantinya saya masih terus menemani ketika-ketika farmasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk apresiasi budaya kita kami cukupkan sampai di sini.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: tangan gak kira bahasa dia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr.

terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Puan berada tentunya masih bersama perempat cabi ya. Untuk ganti-ganti yang masih setia kami ucapkan selamat malam. Dan untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat tentunya kami ucapkan selamat beristirahat.

Ya, ketika itu untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan tugas malam ya, tetap semangat dalam menjalankan tugas Anda, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berniaga tentunya ya, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk ganti-ganti juga yang sedang jaga malam atau ngeronda ya, semoga selalu aman dan kondusif dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, ganti-ganti, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, kendaraan Anda, biar aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kandi-kandi di Jambi dan dimanapun kandi-kandi berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kandi-kandi selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

ومن حيث خرجت فول وجهك.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: Cahayo Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdah talana subulal hidayah wa zahta amba sa'irina bishawatal riwaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira rabbi syrah li sadri wa yassirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nikmal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pagi ini yang cerah ini dengan judul memaknai hidup lebih baik. Kalau menyongsong tahun 2023 kemarin, kita introspeksi diri, ya, muhasabah diri di tahun 2023. Ketika kita memasuki awal tahun-tahun 2023 ini, bagaimana kita memaknai hidup kita untuk lebih baik? Sering saya sampaikan, ad dunia usalah satu ayam, amsi madoma biadika min husay wa godan la tadri atadarikuhu amla wa yaumun anta fihi tahtani. Dunia yang sedang kamu jalani ini bila dibaratkan kepada kamu hanya 3 hari saja lamanya. Enggak lama-lama dah. Cuma 3 hari. Hari-hari yang sudah berlalu, tidak ada lagi gunanya untuk kamu kenang-kenang. Hari-hari yang sudah kamu lewati, tidak ada lagi gunanya untuk kamu bicarakan. Sedetik yang sudah berlalu, semakin kita kejar dengan kencangnya, lari kita akan semakin jauh meninggalkan kita. Jangankan 1 hari, jangankan 1 tahun yang sudah lewat, tidak bisa lagi dikejar, gitu bahasanya. Sedangkan hari esok masih merupakan teka-teki kepada kamu. Masih merupakan tanda tanya kepada kamu. Apakah umur kamu sampai kepadanya atau tidak? Jadi misterius problem. Nah, seorang pun di antara kita dapat memastikan bahwa sesungguhnya hari esok umur kita sampai kepadanya atau tidak. Apabila datang panggilan malaikat maut, siap tidak siap ya harus berangkat. Naik apa? Ya, naik keranda. Naik keranda akan digotong rame-rame apabila pemakamannya dekat. Kalau jauh, ya keranda dimasukkan ke mobil ambulan. Itu pun kadang-kadang kalau ada mobil ambulan yang gratis, mobil partai. Itulah makna hidup kita. Tapi jika umur kamu sampai kepada hari tersebut, sudah kita lewati. Kita menyongsong hari-hari yang akan datang. Wa yaumun anta fihi taqtani, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Inilah arti memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan. Mempergunakan kesempatan yang ada kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan waktu, hari, tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Idza asbahta fala tantasiril masa wa idza amsayta fala tantasiris subah. Apabila kamu sedang berada di waktu pagi, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Lakukanlah hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kamu. Tanpa harus menunda-nunda waktu datang di waktu sore. Tanpa harus menunggu-nunggu nantilah saya kerjakan. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu sedang berada di waktu sore, maka kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan sepanjang itu hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun itu. Tanpa harus menunda-nunda datangnya di waktu pagi. Beginilah cara kita untuk memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena apa sesungguhnya? Banyak faktor. Orang-orang kadang-kadang ada yang bahagia di dalam kehidupan ini. sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tentunya inilah yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memaknai hidup kita lebih baik dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Jadi ada keseimbangan di situ yang kita kejar. Kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat. Tidak cukup hanya kebahagiaan di dunia yang kita kejar, tapi kita melupakan akhirat. Ada keseimbangan di dalam kehidupan kita kalau kita memaknai hidup ini lebih baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tuntutlah oleh kamu, ya, apa-apa yang didatangkan kepada kamu untuk akhiratmu, kan seperti itu. Wa batajibi ma'atakallahu darul akhirah, ya. Walatan tanasibaka minat dunia, jangan lupakan pula bagianmu di dunia. Ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita, bahagia di dunia yang kita kejar, bahagia pula di akhirat. Kemudian ada golongan yang kedua, sa'irun fid dunia wa sa'irun fil akhirah. Bahagia hidupnya di dunia, tidak ada kekurangannya, cukup galau-galaunya. Mau kemana-mana, kurang duit, tinggal gesek bayar ATM. Cukup. Tapi dia tidak memperdulikan akhiratnya. Dia lalai dengan kehidupannya yang lebih baik. Dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia, yang pada akhirnya dia terjebak nanti di akhirat. Wasakiyun fil akhirah. Di dunia boleh dia bahagia, tapi nanti di akhirat dia menjadi orang-orang yang celaka di dalam kehidupannya. Itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga. Sa'idun fil dunia wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia miskin hidupnya, sengsara, ya. Rumah ngontrak, ya, kerjaan kadang-kadang sulit, ya. Dapat pagi untuk hidup hari itulah, untuk besok dicari lagi besok. Sengsara. Tapi hatinya tenang. Kenapa? Dia punya prinsip dalam kehidupannya, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya bukanlah kebahagiaan itu diukur dari harta yang begitu banyak, laisal ghina, daripadanya harta itu yang kita miliki. Walakinnal ghina ghina nafsi, akan tetapi kaya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, bahagia rasanya. Hidup walaupun sederhana, hidup walaupun miskin, tapi bahagia, senang. Ya Allah, terima kasih dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Inilah memang hidupku, ya Allah. Tapi dia senang.

0: tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari rahmat Allah, lah miskin, tak sadar hidupnya. Ayah model-model itulah bahasa kitanya ya. Sholat tak mau, puasa tak mau, ya datar-datar ya hidupnya. Ya yang pada akhirnya apa? Apa yang dia dapatkan? Lah celaka di dunia, miskin, sengsara di dunia, sengsara pula lagi nanti hidupnya di akhirat. Inilah golongan yang keempat. Jadi pendengar RRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mutaki ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita memaknai hidup kita lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Dunia itu untuk empat jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 150.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari ikut.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar Hariko, Kejati, Jambi, dan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel kerjasama dalam bidang hukum. Kejaksaan Tinggi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS di bidang perdataan dan tata usaha negara bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel yang berlangsung di Aula Kejati Jambi. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan juga Sugeng Haryani bersama General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Aksander Susilo. Kejati Jambi Sugeng Haryadi menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut implementasi di tingkat daerah atas nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh PT Pertamina dan Kejaksaan Agung RI pada 30 Januari 2026. Dalam sambutannya, Kejati Jambi menjelaskan bahwa ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi peningkatan efektivitas penanganan dan penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam maupun luar pengadilan. Melalui fungsi jaksa pengacara negara, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum hingga pertimbangan hukum dalam bentuk legal opinion guna memastikan setiap kebijakan dan tingkatan perusahaan berjalan sesuai dengan koordinator hukum. Kati-kati adalah kabar hari Iko, Kejati Jambi dan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel bekerja sama dalam bidang hukum. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: FM 99,2 MHz, Prompat, RRI, Jambi.
1: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, Pasar Tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya ganti-ganti di pagi hari ini di edisi pukul 6:22 waktu Indonesia Barat akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Nah, ganti-ganti pagi hari ini masih 6:30 ya menitnya. Tapi dari studio perempat udah kelihatan nih bahwa mataharinya sepertinya hari ini akan cerah ganti-ganti ya kan, tapi tidak tahu ya karena memang cuacanya saat ini misal paginya cerah ya kan, agak sorenya hujan. Nah ya udahlah ya, nikmati baiklah ya cuaca-cuaca di hari ini. Tapi kali ini hadir informasi di ruang dengar ganti-ganti, kali ini Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 hingga 2023. Ya, ganti-ganti kedua tersangka tersebut adalah AS selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga April 2022. Dan MD selaku Ketua Satgas B atau Kepala Saksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 19 hingga 22. Serta penetapan tersangka dilakukan pada Rabu 8 April 2026 dan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Jambi serta didukung dengan minimal 2 alat bukti yang cukup ganti-ganti. Nah, kondisi ini bermula pada tahun 2010, Pemprov Jambi ini melalui Dinas PU membuat rancangan teknik jalan untuk akses jalan Jambi dan pelabuhan Ujung Jabung dengan panjang 80 km yang meliputi jalan nasional dan jalan provinsi meliputi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muaro dan Kabupaten Tanjung Jabung. Dan kemudian pada tahun 2019 diterbitkan kembali SK Penlok oleh Gubernur Jambi dan tentunya ganti-ganti yaitu mengenai estimasi anggaran pembebasan tanah sejumlah 16 hingga sampai dengan 17 miliar rupiah. Ternyata ganti-ganti ditemukan banyak data tanah yang tidak terdaftar memiliki bukti kepemilikan yang sah dan juga ditemukan beberapa tanah yang tidak memiliki atau tidak tercatat kepemilikannya dalam daftar nominatif. Dan tentunya atas perbuatannya para tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pasal primer maupun subsidiar yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Aduh, itulah informasi di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kati-Kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi, di Jambi Pagi Iko. Kali ini informasi hadir di ruang dengar Kati-Kati. Kali ini ada UIN Sultan Taha Saifuddin atau STS Jambi menggelar ujian tes tertulis jalur tahfiz bagi calon mahasiswa baru. Dan kegiatan berlangsung di gedung rektorat lantai 2 UIN Jambi tersebut diikuti oleh 135 peserta yang telah lolos seleksi administrasi jalur tahfiz. Nah, Kati-Kati, pelaksanaan ujian ini dibagi menjadi 4 ruangan. Setiap ruangan diawasi oleh seorang penguji dengan jumlah peserta berkisar antara 34 orang hingga 35 orang. Nah, tentunya ujian ini bertujuan untuk mengukur kualitas hafalan Al-Quran para peserta sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerima mahasiswa baru melalui jalur tahfiz ini. Materi yang diujikan meliputi verifikasi hafalan Al-Quran atau munakasah, uji kefasihan membaca sesuai kaidah tajwid dan kelancaran hafalan serta pemahaman dasar-dasar ilmu agama Islam. Ya, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN STS Jambi, Saparudin, ini mendampingi para penguji memberikan motivasi kepada seluruh peserta sebelum pelaksanaan ujian. Ia juga mengingatkan bahwa rasa gugup merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap peserta saat menghadapi ujian ini. Sementara itu, salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku bersyukur telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian dengan lancar dan melalui pelaksanaan ujian tes lisan jalur tahfiz ini. UIN Jambi berharap dapat menjaring calon mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga memiliki potensi hafalan Al-Quran yang baik serta pemahaman keislaman yang memadai. Dan tentunya Kati-Kati, itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariko.

Selamat pagi, ganti-ganti manapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari ini. BPS Provinsi Jambi gelar pencanangan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menggelar pencanangan sensus ekonomi bertempat di halaman kantor BPS Provinsi Jambi. Pencanangan sensus ekonomi tingkat Provinsi Jambi dilakukan Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Dr. Sony Haribudio Utomo Harmadi dan turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris serta Komite 4 DPR RI Elvia.